Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Ya, sama Pro 2 udah di ngopi bareng aku Alam dan juga Faya.
4: Yep.
3: Yes, dan kita udah memutuskan untuk ngebahas tentang film ya, Faya. Di pagi hari ini kita memutuskan untuk membahas film karena sebelumnya tadi kita udah sempat bahas juga tentang kartun-kartun di televisi yang sudah tidak lagi ada gitu ya, teman-teman produk karena perkembangan digital. Tapi menurut aku nonton film di bioskop adalah experience yang berbeda ya, Fai. Coba bayangin kalau kita nonton Avengers Endgame di bioskop sama di rumah, pasti beda banget ya. Vibes-nya ya. Aduh, itu salah satu pengalaman yang paling remarkable banget di tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan tentang film nih, aku pengen banget tanya ke Faya dan teman Pro 2 juga yang pengen ikutan nimbrung, boleh banget. Kira-kira film favorit kamu apa dan kenapa nih? Boleh banget WhatsApp Alam dan juga Faya di 0813-7312-5896, teman Pro 2. Faya, kamu ada gak sih kayak satu film atau ya beberapa film favorit lah masing-masing genre yang sampai sekarang tuh masih kamu ingat banget dan masih pengen di rewatch gitu?
4: Oke. Kalau dari aku, ini sebenarnya memorable dari kecil sih. Aku suka banget nonton.

0: ini memorable dari kecil kan. Pertama nonton kan pasti sama keluarga, yes, nonton DVD. Jadi itu sih yang paling diingat.
1: Okay.
0: Memori yang dulu tuh keputar kembali kalau nonton Petualangan Sherina yang pertama.
1: Petualangan Sherina yang pertama. Dari situ juga kita dengerin lagu Lihatlah Lebih Dekat ya. Untuk pertama kalinya nih teman Pro 2. Okay, lihatlah lebih dekat. Petualangan Sherina maksudnya.
0: Iya, Petualangan Sherina.
1: Petualangan Sherina yang pertama. Walaupun yang kedua kamu udah nonton juga.
0: Yang kedua aku udah nonton, aku tetap prefer yang pertama.
1: Stick yang pertama ya, oke. Okay. Karena memang ya memori ya itu melekat ya. Kalau misalnya kamu nonton yang pertama lagi nih. Oke, okay. Kalau misalnya kita ngomongin soal genre yang berbeda. Aku tuh suka banget genre horror sebenarnya. Aku tuh pecinta film horror. Kalau misalnya film horror Indonesia maupun internasional, ada nggak kira-kira dari rekomendasi kamu?
0: Iya, kalau aku Indonesia sampai sekarang ya masih yang melekat banget. Kayak tegangnya tuh masih dapet kalau diceritain lagi. Itu Pengabdi Setan 2, gak tahu kenapa ya kak, bener-bener kayak tegang gitu loh pas nonton.
1: Itu yang dirusun kan ya?
0: Iya.
1: Pengabdi Setan 2, oke.
0: Ih sumpah, itu deg-degannya dapet. Padahal sebenarnya kalau dibilang Pengabdi Setan 2 tuh hantunya tuh gak muncul secara blak-blakan. Tapi kita bener-bener dibawa oleh Joko Anwar. Deg-degannya. Kita juga ikut stres, gak tahu kenapa.
1: Bener-bener.
0: Itu sih Pengabdi Setan 2.
1: Pengabdi Setan 2 tuh ambiensnya kayak dark banget ya. Dan kita kalau nonton juga kalau sendirian, apalagi jangan nonton pakai headset atau headphone. Karena bener-bener aduh, vibesnya dapet banget. Ngagetinnya dapet banget. Dan memang bukan tipikal film yang terlalu banyak apa sih namanya kalau kaget-kaget itu
0: jump scare
1: ya. Jump scare, tapi ya serem aja.
0: Iya.
1: Tanpa harus banyak jump scare tuh udah merinding ketika nonton Pengabdi Setan 2, dan kabarnya bakal ada Pengabdi Setan 3 ya di tahun 2027 nih. Dan juga fun fact dari Pengabdi Setan 3 tuh mereka bakal ngangkat sebuah kasus di Eropa kalau nggak salah tuh namanya the dance plaque atau plaque dance gitu, yang kayak mereka nggak bisa berhenti nari sampai meninggal. Aduh itu serem banget sih teman Pro 2. Jadi penasaran banget karena memang Joko Anwar nih selalu apa ya, selalu punya kejutan gitu di setiap film-filmnya. Dia menurut aku salah satu genius ya sutradara dan juga penulis yang benar-benar luar biasa. Nah, kalau misalnya Pengabdi Setan film dari Indonesia nih, ada nggak sih kayak film dari luar yang film horor juga ya, ini siang-siang, pagi-pagi, tapi nanya tentang film horor.
0: Iya, aduh.
1: Ada gak sih kayak film horor dari, mungkin dari Thailand, atau dari selain Indonesia gitu, yang okay, masih kamu ingat sampai
0: Indonesia
1: sekarang?
0: Ya. Kalau aku ada dari Thailand, The Medium.
1: Aduh, iya lagi.
0: Aduh, gak bisa tidur seminggu, lampu harus nyala.
1: Yeah.
0: Karena takut banget. Itu pertama, terus yang kedua dari Korea, yang ini dari Indonesia lagi ngadaptasi. Aku gak tahu sih udah rilis atau belum. Gonjiam. Iya, jadi itu rumah sakit jiwa terbengkalai di Korea. Terus ada kayak dia kayak The Medium. Dokumenter gitu
1: dokumenter
0: loh kak.
1: Iya. Okay.
0: Jadi mereka kayak paranormal experience, datang ke rumah sakit tersebut, terus uji nyali, ternyata mereka dapat wah kejutan.
1: Oke. Okay. Itu Gonjiam judulnya ya. Aku sempat lihat trailer yang versi Indonesianya sih, kayaknya belum tayang.
0: Kayaknya
1: ya.
0: belum tayang.
1: Tapi bagus yang versi Koreanya.
0: Yang Koreanya.
1: Oke. Okay.
0: Bagus banget.
1: Nanti wajib masuk ini ya, rekomendasi watchlist kita nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau The Medium itu kamu nonton di bioskop enggak?
0: Aku nonton di bioskop.
1: Iya kan? Aduh,
0: iya,
1: itu benar-benar.
0: Makanya aduh.
1: Pas pulang tuh kayak enggak nyaman aja gitu. Iya kan?
0: Karena mungkin ini POV-nya kamera kan, dokumenter, jadi
1: bener-bener
0: ngena banget. Jadi kayak kita tuh masuk di dalam filmnya gitu loh.
1: Itu aduh, emang The Medium tuh parah banget sih. Emang setelah pulang kerasanya sampai di rumah enggak nyaman ya. Aduh, kalau misalnya satu lagi deh, satu film mungkin romansa atau romance komedi dan lain sebagainya, ada gak sih yang sampai sekarang masih fire? Ingat?
0: Aku ada satu film di bioskop, aku nonton. Semua orang kayak, Faye udah nonton ini belum? Udah, tapi aku belum nonton, ya udah aku temenin. Aladdin.
1: Kamu belum nonton? Udah?
0: Aku udah nonton, tapi setiap orang yang ngajakin aku nonton lagi, aku iya. Aku suka banget Aladdin. Karena kan banyak kan Disney Princess yang udah diadaptasi di live action. Tapi aku paling suka Aladdin, gak tahu kenapa.
1: Bener, dan kalau misalnya kamu nanya pertanyaan yang sama, aku juga bakal jawab Aladdin sih.
0: Iya kan, aku suka Aladdin.
1: Kayak salah satu live action yang paling berhasil, yang paling cocok ya semuanya
0: dari
1: ya.
0: Semuanya, dari segi filmnya, lagu-lagunya, OST-nya.
1: Pemilihan cast-nya juga. Aduh, pokoknya Aladdin...

0: aku udah nonton, bahkan aku nonton di bioskop tuh 4 kali, Faya.
1: Aku kayaknya lebih dari 4 kali. Iya, aku suka banget.
0: Iya kan? Ih, benar-benar sesuai harapan banget lah ketika nonton Aladdin, berbeda dengan beberapa live action setelahnya yang memang ya cukup ya pro dan kontranya banyak ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang film-film yang udah kita tonton nih, teman pro 2. Tapi kalau misalnya film yang akan datang ya, coming soon atau upcoming movies di tahun ini atau mungkin tahun berikutnya, ada nggak yang kamu nanti-nantikan banget dan kenapa?
1: Tentunya itu Pengabdi Setan 3 karena sangat penasaran dengan kejutan yang akan dikasih oleh sang sutradara. Betul. Yang sangat fenomenal. Jadi itu Pengabdi Setan 3. Apalagi katanya itu kan kak, diangkat dari kisah dari luar, dari Eropa. Betul. Jadi mungkin sangat tidak familiar di kita, jadi gimana nih cara mengemasinya si Joko Anwar.
0: Betul.
1: Untuk menjadikan sebuah film.
0: Bener, oke. Bener sih, salah satu film paling dinantikan di tahun depan ya. Kamu gak menantikan Avengers di akhir tahun ini?
1: Aku prefer film Indonesia sih.
0: Kamu film, film Indonesia ya. Oke, Pengabdi Setan 3 ya.
1: Iya.
0: Kita bakal menantikan kejutan-kejutan dari Joko Anwar yang pastinya bakal gila dan pecah.
1: Pastinya, nggak mungkin nggak sih kak.
0: Nggak mungkin, biasa-biasa aja ya. Apalagi ini kan merupakan salah satu film yang katanya menjadi beginning atau permulaan dari Pengabdi Setan itu sendiri. Jadi kayak, oh ini asal mula Pengabdi Setan, kenapa bisa jadi seperti itu ya di ketiga ini, diceritain ini, gitu ya. Oke, dan teman pro 2 sambil berbagi informasi menarik juga, sambil sarapan juga, kalau Faya sarapannya apa nih? Semangka ya?
1: Iya, lagi healthy hari ini.
0: Healthy hari ini. Tapi kamu biasa sarapan berat juga gak sih?
1: Aku biasanya gak sarapan sih, kak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Aku juga gak biasa sarapan.
1: Aku gak biasa, jadi palingan buah, mentok buah.
0: Lagi kalau misalnya sekali makan tuh langsung makan siang kalau aku. Jadi kalau misalnya pagi aku biasanya ngeteh. Kamu ngeteh atau ngopi gak kalau pagi?
1: Aku ngeteh.
0: Ngeteh juga kan? Iya sih, benar-benar. Kalau aku tuh tipikal yang kalau misalnya makan di pagi atau sarapan tuh cepet kayak sakit perut.
1: Iya, aku juga sih kak, makanya gak terlalu banyak ini yang dimasukin ke perut.
0: Bener,
1: jadi teh
0: bener,
1: aja
0: bener.
1: Cukup.
0: Teh aja cukup, benar. Cuman ya, kita belum ngeteh ya sekarang ya. Kita ngopi dulu di Pro 2 nih.
1: Iya.
0: Oke, dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Jangan lupa di trivia request juga di 9.30 nanti ya. Masih bareng Alam dan juga bareng Faya di Pro 2 nanti.
1: Teman terbaik kamu.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Yes, teman-teman Pro2, waktunya trivia request result di 9:32 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak sudah nimbrung di Instagramnya Pro2, dari Pro2 underscore ternate 2-nya pakai angka, dan kamu sudah memilih dan menentukan ya lagu yang akan kita dengerin bareng-bareng sekarang. Dan langsung aja, ini presentasi 67% teman Pro2 dari Wisnu Santika dan juga Tiara Andini dengan single terbaru mereka yang berjudul Sumpah Percuma.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: always fighting over nothing, not this again, yeah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Resident Evil sukses cetak rekor di pekan debut box office. Ya, teman Pro 2, sutradara Jack Krager resmi mencetak rekor baru dalam sejarah 24 tahun waralaba Resident Evil. Film reboot garapannya sukses meraup pendapatan fantastis $60 juta pada pekan perdana penayangannya di bioskop Amerika Utara. Capaian perolehan tiket yang setara 1,6 triliun rupiah tersebut melampaui jauh proyeksi awal industri yang memperkirakan angka $40 juta hingga $50 juta. Angka $60 juta ini otomatis menumbangkan rekor Resident Evil Afterlife di tahun 2010 yang sebelumnya memegang debut tertinggi waralaba lewat raihan $26 juta. Ditambah dengan pemasukan dari pasar internasional sebesar $48.3 juta, film bernilai produksi $75 juta dari Sony ini berhasil mengantongi total $108.3 juta secara global di akhir pekan pertamanya. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, klasemen medali Asian Games 2026. Indonesia turun pada hari ini 22 September 2026. Setelah menempati posisi ke-12 pada Senin 21 September, Indonesia berada di peringkat ke-13 dalam klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Indonesia mengoleksi 1 perak dan 6 perunggu setelah 2 hari pelaksanaan Asian Games 2026, artinya jumlah medali Indonesia bertambah 2 perunggu pada hari Senin. 2 medali Indonesia tersebut dipersembahkan Eugenia Diva Widodo dari cabang olahraga Wushu dan juga Valencia Fahira Hotmauli naik podium dari cabang olahraga Mixed Martial Arts. Eugenia meraih medali perunggu dari nomor Taulu Changkuan Putri dengan nilai 9.710, sedangkan Valencia merebut perunggu pada nomor MMA kelas minus 54 kg Putri usai mengalahkan Thailand 3-0. Sementara China menempati posisi pertama dalam klasemen medali Asian Games 2026 dengan 23 emas, 10 perak, dan 5 perunggu. Negeri tirai bambu mengoleksi medali terbanyak dari cabang olahraga renang. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yes, masih di Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain di santai siang ya, ditemenin sama Faya nih di Pro 2 Hit List. Ya. Yes, kita dengerin lagu-lagu yang kece-kece ya, Faya. Ya. Dan oke nih, sesaat lagi kan udah mau jam 11 nih, Faya. Kamu biasanya makan siang jam berapa sih?
3: Aku enggak tentu. Biasanya jam 12, aku kalau udah lapar sih aku makan. Dan kebetulan aku laparnya juga lama, jadi jam 12, jam 1 itu masih belum lapar, ya udah berarti belum makan.
2: Berarti kalau belum lapar sampai sore, ya gak makan sampai sore.
3: Ya gak makan sampai sore.
2: Tapi aman ya, gak aslam ya. Aman ya, oke. Karena kalau misalnya orang yang punya asam lambung, ini kan harus dijaga makannya kan. Jadi harus hati-hati juga nih. Nah kalau misalnya makan siang, biasanya kalau lagi gak di rumah, kalau di rumah ada makanan ya makan di rumah ya. Kalau misalnya lagi makan di luar, kamu kasih rekomendasi apa nih ke teman Pro 2 untuk makan siang? Untuk hari ini kira-kira makan siang apa ya enaknya ya?
3: Oke, kalau aku ada comfort food. Kalam, aku suka banget eaters. Karena rice bowl kan. Jadi dia compact gitu. Nggak usah harus cuci tangan. Terus langsung makan aja. Nggak perlu harus dipotek-potekin dulu. Jadi itu sih, eaters guys.
2: Eaters ya. Tapi
3: yang sambal matah ya, nggak boleh yang lain.
2: Sumpah, aku baru mau bilang sambal matah. Ternyata aku sama Faya banyak kemiripan ya. Oke. Aku juga mau bilang sambal matahnya enak banget. One of the best sambal matah ya di Ternate. Teman Pro 2 kamu harus coba eaters ya. Kita enggak ada kenalan, kita benar-benar promo.
3: Iya lagi.
2: Secara free nih karena memang benar-benar kita sesuka itu sama sambal matahnya eaters teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu makan ini enggak sih Fai pupeda gitu, kalau kamu bisa makan pupeda?
3: Aku bisa makan pupeda.
2: Ya. Biasa kalau siang-siang tuh aku suka makan pupeda juga. Tapi di situ di viral, kamu tahu viral enggak?
3: Iya, aku tahu.
2: Iya, di situ viral. Enak banget kuahnya.
3: Enak
2: soalnya.
3: Enak banget, sumpah.
2: Gitu. Kalau misalnya siang hari biasanya kan identik sama panas nih. Ada nggak sih kayak rekomendasi es yang enak-enak atau yang dingin-dingin?
3: Oh, tentu saja ada.
2: Apa tuh? Di mana tuh?
3: Tentunya es kacang Indis, teman-teman.
2: Oh, iya. Es kacang Indis wajib banget sih.
3: Wajib, harus.
2: Wajib banget
3: harus
2: masuk list. Yang di mana? Indis di mana?
3: Yang di Tanah Raja.
2: Di Tanah Raja. Kalau yang di Salero tuh malam nggak ada es ya, nggak jualan es.
3: Enggak, ya? Tapi kita ada kedai kok di samping Hyper.
2: Iya, aku
3: yang
2: tahu.
3: Yang warna kuning itu
2: namanya
3: loh.
2: Apa?
3: Mamena.
2: Mamena.
3: Iya.
2: Benar, itu juga es kacang Indis.
3: Iya,
2: kan
3: itu
2: ya?
3: Es kacang Indis.
2: Oke, berarti dekat nih teman-teman Pro 2. Kalau kamu di bagian utara boleh banget ke Mamena ya.
3: Yep.
2: Mamena di samping Hypermart itu. Dekat-dekat Viral situ juga kan. Ya, jadi kalau misalnya kamu pengen es kacang Indis, boleh langsung di Tanah Raja ataupun di Mamena di samping Hypermart. Benar. Aduh, udah ada rekomendasi enak nih teman-teman Pro 2. Dan yes, teman-teman Pro 2, sesaat lagi aku harus pamit dari ruang dengar kamu, tapi Faya bakal tetap di sini ya. Faya bakal lanjut lagi sama Zilan Reski Amalia, teman Pro 2, dengan program siaran yang gak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM di Pro 2, ada di Ternate.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini kan

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

106.7 FM Lobre 2, selamat siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Temenin kamu bareng Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul 15 atau pukul 3 sore nantinya di Santai Siang. Kita ada obrolan-obrolan apa aja, kita ada seputar kuliner dan UMKM di 1 jam ke depan, 12 sampai di pukul 1 siang. Terus di pukul 1 nanti kita ada update informasi olahraga, dan next ada informasi entertain, informasi menarik lainnya di pukul 2 sampai di pukul 3 nantinya. Jadi kalau pastiin stay tune terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Selamat siang dulu dong teman Tre 2. Gimana hari ini? Aman? Lancar? Semoga aktivitasnya lancar-lancar aja ya teman Tre 2. Ya masih pusing dengan banyak pekerjaan yang harus diberesin juga. Ya udah semangat. Aku udah gak bisa bilang apa-apa lagi. Semangat aja. Tapi sesemangat-semangatnya kamu, jangan lupa sampai nge-skip makan siang. Jangan sampai lupa teman Tre 2. Makanya makan siang kok lupa, gak bisa dong. Harus makan. Karena kalau gak makan ya syakit nantinya. Makan apa ya? Nah mungkin kamu yang udah punya pilihan makan siang hari ini udah gak perlu repot-repot lagi. Atau mungkin yang bawa bekal dari rumah tuh udah gak perlu repot lagi mikirin mau makan siang apa. Tapi biasanya yang repot ini nih, yang udah nyampe kantor baru aduh mau makan siang apa ya. Atau udah gak balik ke rumah terus kayak aduh mau makan siang apa nih. Pusing sendiri tuh gue liat-liat. Anyway teman Tre 2, ngomongin soal makan siang ya, kamu bisa pilih makanan-makanan yang sesuai dengan selera kamu tentunya. Atau mungkin kamu mau nyoba makanan yang baru atau yang lagi viral juga oke-oke aja sih. Tapi pastiin ya secocok dengan lidah kamu, karena takutnya udah kebeli gak kemakan gitu ya teman Tre 2. Ya pasti-pasti aja. Ya pasti-pasti aja ya teman Tre 2. Tapi kalau kita ngomongin soal makanan atau kuliner Indonesia tuh emang banyak banget, sebanyak itu teman Tre 2. Banyak pilihannya ya teman Tre 2. Bahkan kuliner Indonesia ini mendominasi daftar makanan pendamping terbaik di Asia versi Taste Atlas di tahun 2026 ya. Dan kamu tahu apa yang juara satu? Perkedel. Waduh. Jadi Indonesia ini tuh mendominasi apa jajaran hidangan pendamping ya, dengan nilai tertinggi Asia di Asia Tenggara ya versi Taste Atlas di 15 September kemarin. Nah, jadi kamu tahu perkedel? Perkedel ini menempati posisi teratas ya dengan skor 4,3 ya. Disusul dengan tempe mendoan dengan poin 4,2. Sementara itu ada nasi kuning, sambal dan tempe goreng itu masing-masing memperoleh skor 4,1 poin teman Tre 2. Aduh, semua makanan kesukaan aku lagi. Jadi maksudnya sejumlah makanan Indonesia dalam daftar ini tuh nunjukin beragamnya ya, beragam pilihan hidangan pendamping ya. Hidangan pendamping khas Nusantara dan mulai dari perkedel yang berbahan dasar kentang sampai tempe mendoan, tempe goreng, nasi kuning, sambal ya. Jadi makanan-makanan ini tuh jadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia ya teman Tre 2, yang dimana ini tuh punya cara atau bisa dibilang dia tuh punya cita rasa ya dan juga karakter yang berbeda gitu loh teman Tre 2. Tapi tetap masuk nih di lidah

0: 93,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih dengan update-update informasi seputar kuliner ya, dan juga UMKM untuk siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kita lihat sekarang tuh zamannya orang abis kerja nih ya, nyari kedai kopi, ngopi dulu gitu, entah untuk melepas penat ya, nah capek mungkin dengan banyak pekerjaan, atau maybe sekedar ya mengisi waktu luang lah, seperti itu teman Pre 2. Nah, ngomongin soal kopi, teman Pre 2, kopi Gayo asal Aceh ini kembali mendapat pengakuan di tingkat dunia ya, dalam daftar Best Coffee Beans Types in the World versi Taste Atlas juga. Nah, kamu tahu nggak kopi Arabica Gayo itu ada di peringkat 5 loh teman Pre 2. Nah, jadi kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo ya, ini meliputi Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah dan juga Gayo Luwes, itu dikenal punya karakter rasa yang bersih ya, keasaman rendah dan juga aroma herbal dan juga earthy yang menjadi ciri khasnya dari si kopi Gayo ini ya. Jadi di balik secangkir kopi Gayo itu tuh ada kekayaan alam, tradisi dan juga kerja keras dari para petani-petani yang tetap menjaga kualitasnya gitu, dari hulu sampai dengan ke hilir, teman Pro 2 ya. Dan pengakuan ini tuh menjadi pengingat kalau kopi Indonesia tuh tidak hanya punya kekayaan rasa, tapi juga cerita dan identitas yang dimana itu bisa gitu dikenal sampai ke dunia, teman Pro 2. Idi, kopi Arabica Gayo, teman Pro 2. Ada yang udah pernah cobain belum sih? Karena aku bukan pencinta kopi ya, teman Pro 2, jadi mungkin aku gak terlalu ngerti dan terlalu tahu soal perkopi-kopian ini, tapi sejauh mata memandang, cielah, enggak dong. Tapi sejauh aku yang mungkin minum kopi, tapi kopi susu aja ya, ya merasa kopi tuh salah satu yang minuman-minuman yang terviral dari dulu sampai sekarang, gak pernah mati gitu ya. Aduh, tapi pengen cobain kopi Arabica Gayo ini, teman Pro 2. Kamu udah pernah cobain? Boleh dong di-spill rasanya kayak gimana sih, kalau yang tadi aku deskripsikan kan kayak gitu tuh ya, teman Pro 2. Dia nggak dia dikenal dengan karakter rasa yang bersih, keasaman yang rendah, dan juga ada aroma herbal dan juga earthy yang jadi ciri khas dari si kopi Gayo ini, teman Pro 2. Nah, kalau kamu yang udah pernah cobain, apakah benar rasanya tuh kayak gitu, teman Pro 2?

0: Kamu terakhir 20:27 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam

FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita masih dengan updatean informasi menarik untuk siang hari ini, masih seputar kuliner ya teman Pro2. Kuliner, UMKM juga masih akan kita bahas. Kalau tadi kita udah ada Kopi Gayo dari Aceh yang benar-benar apa ya, jadi atau masuk dalam daftar 7 biji kopi kualitas terbaik dunia teman Pro2. Kali ini kita ke Soto Betawi teman Pro2 ya. Soto Betawi Jakarta ini berhasil menempati peringkat peringkat ketiga ya dalam daftar 50 best 15 best soup in the world versi Taste Atlas ya. Dan ini tuh membuktikan kalau kelezatan kuah santan gurih itu dipadukan dengan potongan daging sapi empuk ini bisa memikat lidah pencinta kuliner internasional. Keren. Jadi Soto Betawi ini digambarkan sebagai sup santan dengan daging sapi ya, yang biasanya disajikan dengan nasi, acar, dan juga keripik emping ya yang renyah. Dan selain Soto Betawi, ada juga nih rawon yang menempati peringkat ke-37 dalam daftar tersebut teman Pro2. Idi, jadi pengen makan semua nih. Jadinya pengen makan semua teman Pro2. Gimana? Adakah favorit kamu yang mungkin gak masuk? Ada sih sebenarnya. Ada makanan-makanan yang gak masuk, cuman gak apa-apa selama itu masih makanan Indonesia, aku ikut berbangga diri teman Pro2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Foto kita blue, tak banyak yang kulihat. Foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat. Foto kita blue, kita pernah begitu dekat. Foto kita blue, kini memorinya ku dekat. Pernah ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala. Lompat-lompat kegirangan, lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu, nama belakangku, jadi nama toko roti. Kututup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang

0: Tapi banyak yang aku ingat. Foto kita blue, kita pernah begitu dekat. Foto kita blue, kini memorinya ku dekat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Dan Tuan Tre 2, aduh lagu barunya bikin kita pengen apa ya, pengen sing along gitu karena musiknya enak banget. Salah satu musisi yang worth it untuk kamu tonton juga ya, Pamungkas sih aku saranin Tuan Tre 2, aduh keren banget, pokoknya keren banget, keren banget. Anyway, kita ada di informasi olahraga Tuan Tre 2 ya. Setelah menempati posisi ke-12, Tuan Tre 2 Indonesia berada di peringkat ke-13 untuk saat ini dalam klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Indonesia mengoleksi 1 perak dan 6 perunggu setelah 2 hari pelaksanaan Asian Games 2026. Artinya jumlah medali Indonesia ini bertambah 2 perunggu ya pada hari Senin kemarin. Nah, 2 medali Indonesia tersebut ini dipersembahkan oleh Eugenia Diva Widodo dari cabang olahraga wushu dan juga Valencia, nah itu naik podium dari cabang olahraga mixed martial arts Tuan Tre 2. Nah, Eugenia ini meraih medali perunggu dari nomor taulu Changkuan ya putri dengan nilai 9.710, sedangkan Valencia ini berebut perunggu pada nomor MMA kelas 54 kg putri usai mengalahkan Thailand dengan poin 3.0 Tuan Tre 2. Ini sementara Cina menempati posisi pertama ya dengan klasemen medali Asian Games 2026 dengan mengoleksi 23 emas, 10 perak dan juga 5 perunggu Tuan Tre 2. Gokil, enggak tanggung-tanggung ya. 23 emas, 10 perak, 5 perunggu. Jepang ada di peringkat kedua dengan jumlah medali emas yang cukup jauh, yaitu 8 emas, 12 perak, 12 perunggu. Kemudian Korea Selatan di peringkat ketiga dengan mengoleksi 5 emas, 3 perak, 315. Entah ya, 315 atau 15 perunggu, Tuan Tre 2. Kemudian ada Kazakhstan ya. Kazakhstan di sini jadi untuk Korea sendiri itu mengoleksi 5 emas, 3 perak dan 15 perunggu. Kemudian Kazakhstan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu. Thailand di peringkat kelima dengan mengoleksi 3 emas, 1 perak dan juga Hong Kong ada di peringkat keenam dengan mengoleksi 2 emas, 3 perak, 3 perunggu. Taipei dengan mengoleksi 1 emas, 3 perak, 2 perunggu. Macau 1 emas, 3 perak. Kemudian Myanmar di peringkat ke-9 dengan mengoleksi 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Sama nih posisinya dengan Uzbek, yaitu 1 emas, 1 perak, 1 perunggu ya Tuan Tre 2. Dan juga Indonesia menempati peringkat ke-13 dengan mengoleksi 1 perak dan 6 perunggu Tuan Tre 2. Waduh, waduh, waduh. Nampaknya belum ada medali emas yang terlihat, tapi semoga aja Indonesia bisa mengejar ya ketertinggalan karena ini baru jalan berapa ya, 2 hari apa 3 hari masuk ke hari ketiga kayaknya ini ya, Tuan Tre 2. Semoga ada hasil yang baik ya untuk atlet-atlet Indonesia yang sedang berjuang ya di Asian Games 2026 Tuan Tre 2. By the way, kita ada lagu-lagu lama di Flashback Hits, pastiin kamu stay tune terus buat dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Flashback.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kita masih dengan informasi olahraga siang hari ini, teman Pro 2. Ke kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabar yang datang dari Timnas Indonesia. Jadi sebanyak 21 pemain ini telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan kehadiran mereka ini membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen itu berlangsung. John Herdman sebelumnya sudah mengumumkan ada 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 ya, dari 21 pemain yang bergabung. Sain Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan, teman Pro 2 ya. Dan para pemain ini tiba pada hari Senin tanggal 21 September 2026 ya. Dan mereka ini udah berkumpul di hotel yang sudah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta juga. Nah, dan untuk komposisi skuad sendiri ya, memadukan pemain yang berkarir di kompetisi domestik dengan sejumlah pemain diaspora ya, teman Pro 2. Seperti Luke Fikri dan juga Michelle Becker. Ini juga berpeluang ya untuk menjalani debut bersama dengan Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Jadi bergabungnya 21 pemain di Jakarta ini tentunya memberikan kesempatan ya bagi tim pelatih untuk mematangkan koordinasi antar pemain, dan persiapan ini juga menjadi bagian penting ya dalam menyusun strategi untuk menghadapi persaingan di grup A sendiri, teman Pro 2. Udah gak sabar banget teman Pro 2, karena di Indonesia itu tergabung dalam grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh di Asian Cup 2026, teman Pro 2. Kita masih dengan informasi-informasi olahraga dan lagu-lagu lama di Flashback Hits, teman Pro 2.

Pre-2 Timnas Indonesia nantinya akan melawan Singapura ya pada laga perdana fase grup FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan untuk Timnas Indonesia sendiri dan Singapura itu ada di dalam satu grup yang sama ya, di grup A divisi 1 FIFA Asian Cup. Dan selain itu ada juga Malaysia dan Bangladesh ya teman Pre-2. Nah di grup A sendiri ini akan mulai berlaga pada hari Jumat tanggal 25 September nanti ya. Dan di grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, dan Filipina, kemudian ada Pakistan ya. Nah untuk pertandingan pertama di grup B itu akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat ya teman Pre-2 di tanggal 26 September mendatang. Nah jadi Elkan Bagot dan kawan-kawan ini akan memulai kiprah dengan akan meladeni Singapura terlebih dahulu ya teman Pre-2. Dan laga Indonesia Singapura ini akan berlangsung di GBK ya Jakarta pada tanggal 25 September. Untuk kick off-nya sendiri itu di pukul 20.00 WIB atau pukul 10 WIT teman Pre-2 ya. Kamu bisa saksikan melalui layar kaca favorit kamu ya. Kita hanya bisa mendoakan ya, semoga ada hasil yang baik untuk laga pembuka tanggal 25 nantinya. Yang pasti sih kalau kita lihat dari susunan pemain ada 21 nama yang dipanggil sama John Herdman sendiri teman Pre-2. Semoga bisa ada hasil yang baik gitu. Tapi ya kalau enggak berarti memang belum rezekinya aja. Kayak pasrah banget ya. Ya kalau enggak ya udah gitu loh. Ya udah teman Pre-2, kita ada update-update informasi menarik lainnya masih di Santai Siang teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur.

1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Enendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini
pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengar

mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Masih di Santai Siang Teman Tera 2. Kamu pernah nggak kepikiran mau di usia berapa sih kamu nikah Teman Tera 2? Pengennya mau lanjut cuman takutnya ada temanku yang tersinggung di sini. Ya udah, nggak usah ya. Tapi Teman Tera 2 tahu nggak sih kalau ada penelitian dari Nicholas Wolfinger ya dari University of Utah di mana menemukan kalau usia 28 sampai 32 tahun itu adalah yang paling ideal untuk nikah ya Teman Tera 2, karena katanya berkaitan dengan resiko perceraian yang lebih rendah, katanya gitu. Nah, jadi analisis data dari National Survey of Family Growth ya, itu nunjukin resiko perceraian tuh cenderung menurun sampai dengan sekitar usia 32 tahun ya. Kemudian itu bisa meningkat di usia berikutnya. Tapi katanya sih temuan ini merupakan pola statistik itu ya, bukan kayak apa ya, patokan yang wajib gitu ya Teman Tera 2, karena ya balik lagi sih setiap hubungan kan dipengaruhi dari berbagai faktor juga seperti itu. Kamu nikahnya usia berapa, atau mungkin kamu pengennya di usia berapa tuh Teman Tera 2? Kalau aku sih waktu itu nikah berapa tahun ya, 17, terlalu muda, terlalu pernikahan dini kalau itu ya. 26 kalau nggak salah, 26 aku nikah 26, yes. Walaupun tidak masuk ya dalam studi ini ya, yang harusnya 28 sampai 32 tahun ya, semoga aja sih bisa adem anyem ya. Semoga aja. Tapi untuk kamu yang belum nikah, aku doain semoga bisa cepet dapat jodohnya. Amin.

0: 9.3 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 9.3 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kurang 4 bulan lagi loh teman Pro 2, gak kerasa kita udah mau lebaran Ramadan. Jadi teman Pro 2 tahu gak sih kalau Ramadan 1448 Hijriah ya itu udah ditetapkan resmi sama Muhammadiyah, di mana diperkirakan akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2027 ya, dan berdasarkan almanak 2027 BMKG dan juga kalender Hijriah global ya, Muhammadiyah itu katanya ya tanggal ini tuh menjadi perkiraan awal puasa gitu teman berdua. Nah, dengan sholat tarawih pertama itu akan dimulai di tanggal 7 Februari ya, di hari Minggu malam tuh. Nah, tapi tanggal ini tuh masih bersifat perkiraan ya teman berdua, dan keputusan resmi itu tetap akan menunggu penetapan dari masing-masing otoritas gitu teman berdua. Nah, katanya dari BMKG sih memperkirakan Ramadan tuh akan berlangsung selama 30 hari ya. Jadi diperkirakan lebaran itu di tanggal 10 Maret 2027. Tapi untuk kalender Muhammadiyah sendiri itu memperkirakan Ramadan itu akan berlangsung 29 hari dengan lebaran itu jatuh pada 9 Maret 2027. Jadi ada perbedaan lagi nih di sini teman berdua ya, lagi-lagi ya. Nah, jadi perbedaan ini tuh nunjukin kalau hasil perhitungan kalender Hijriah tuh bisa beda ya berdasarkan metode dan juga kriteria yang mereka gunakan itu teman berdua ya. Emang lebaran tanggal berapapun ya, yang penting jangan lupa opor ayamnya ya teman berdua. Jadi pengen makan opor ayam nih. Anyway, di pukul 14.05 14.49 ya, jelang pukul 15 aku mau pamit dulu teman berdua dari santai siang kita. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin, dan ya tenang aja aku masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai di pukul 18 atau pukul 6 sore nantinya. Enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. Netflix rilis film dokumenter skenario Sang Jenderal. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Noviansyah Yosua Huta Barat yang menyeret nama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada 2022 yang digarap menjadi film dokumenter skenario Sang Jenderal. Dokumenter ini digarap sutradara Rob Sixsmith, sosok yang sebelumnya juga memproduksi film dokumenter perkara kopi sianida. Dan skenario Sang Jenderal sendiri membuka narasi lewat arsip pemberitaan 4 tahun silam saat kabar kematian Yosua di Duren 3 pertama kali menyeruak ke publik, disusul juga dengan potongan rekaman memilukan tangisan sang ibu dan terjadi di hadapan peti jenazah sang putra. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Timnas basket putri Indonesia 5x5 lolos ke 8 besar Asian Games 2026. Timnas basket putri Indonesia 5x5 memastikan tiket perempat final Asian Games 2026 dan walaupun kalah dari Tiongkok, Indonesia menyerah 4-1-110 pada pertandingan terakhir penyisihan grup A di Aichi International Arena pada hari Senin 21 September. Hasil tersebut membuat timnas basket putri Indonesia tetap mengunci posisi kedua grup A dengan koleksi 3 poin. Tiongkok yang berstatus juara bertahan tampil dominan sejak awal pertandingan dan sulit untuk dibendung oleh Indonesia. Pada babak perempat final, Indonesia masih menunggu lawan yang akan dihadapi. Indonesia akan menunggu hasil dari penyisihan grup B dan juga grup C pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski Amalia, terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur, nemenin kamu sampai di pukul 6 sore. Nantinya kita ada sore ceria, sore-sorenya. Tapi jam segini kayaknya ngantuk banget ya. Butuh kafein kayaknya nih teman Pro 2, biar gak ngantuk dan pekerjaan kamu juga bisa cepat beres sih ya. Tapi kalau kamunya gak bisa dengan kafein, ya udah cari minuman-minuman yang agak seger ya, atau makan buah kayaknya tuh cocok banget teman Pro 2. Yaudah, nemenin kamu satu jam ke depan dengan informasi lokal. Pastiin kamu stay tune dan enjoy terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore dunia. Sore banget ya. Eh, by the way, kita lagi bakalan ada, mungkin tadi pagi kamu udah denger ya suaranya di Bro 2, karena ini adalah anak magang. Anak magang yang bakal menemani teman Bro 2 selama beberapa bulan ke depan ya.
1: Iya.
0: Yes. Ada Faya.
2: Halo.
0: Kenalan lagi ya, padahal tadi pagi udah kenalan ya.
1: Iya. Cuman gak apa-apa, kita kenalan lagi.
0: Mungkin ada yang baru dengar juga ya. Oke, teman Bro 2 mungkin menemani kamu di waktu sore jelang apa ya, sore tapi masih panas sih ya di luar ya. Tapi jam-jam segini tuh memang paling pas tapi sekarang kan masih di kantor ya.
1: Iya.
0: Sekarang teman Bro 2 mungkin masih kerja, masih sekolah, masih ngampus juga ya. Ini ya, kalau kampus pulangnya sore itu jam berapa sih? 4 ya?
1: Iya, biasanya 4 jam 3.
0: Biasanya 4 jam 3. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang kan orang walaupun dia capek nih abis kuliah, abis pulang sekolah, abis pulang kerja, tapi kayak sore tuh masih menyempatkan waktu untuk olahraga.
1: Hebat banget. Orang-orang yang jujur, masih menyempatkan waktu
0: iya,
1: untuk
0: olahraga. Aku iri.
1: Jujur parah, aku juga.
0: Kamu olahraga gak?
1: Aku enggak, kebetulan enggak. Iya.
0: Kamu olahraga? Tapi kalau sekalinya olahraga, sukanya olahraga apa?
1: Sekalinya olahraga aku suka jogging sih.
0: Jogging,
1: goes.
0: Iya. Kalau sekarang tuh kan orang memang rata-rata FOMO-nya tapi FOMO sehat ya. Jogging, orang bilang ih olahraga jogging karena nih iko-iko sih ini. Tapi sebenarnya kan itu nggak apa-apa dong. FOMO
1: iya,
0: untuk sehat
1: iya.
0: Kan nggak apa-apa ya. Kalau dia FOMO beli iPhone 18 tapi wah pay later itu yang
1: jangan.
0: No, boleh nih teman Bro 2. Nah, jadi mungkin kita berdua bakal kasih tips ya untuk iya. Teman Bro 2 yang pengen olahraga sore. Nah, kalau tips dari Faya apa? Olahraga apa nih yang cocok untuk teman Bro 2?
1: Kalau dari aku sih tentunya goes ya. Apalagi biarpun matahari sore ini lagi masih terik-teriknya.
0: Sangat menyala abangku ya.
1: Tapi goes tuh seru.
0: Seru
1: banget.
0: Keringetnya juga dapet banget. Emang sih kalau misalkan kita baru memulai, baru day one memang agak capek ya. Dengkulnya agak-agak longgar gitu rasanya.
1: Apalagi naik-naik PDAM.
0: Itu ya tanjakan maut sih menurutku.
1: Parah.
0: Faya paling, kalau goes paling jauh kemana?
1: Aku goes paling jauh ke Salero aja.
0: Salero aja, berarti dari rumah ya.
1: Dari rumah ke Salero.
0: Dari rumah ke Salero, lumayan. Nah, aku pernah sekali goes masih jam-jam segini lah. Goes sok-sokan gitu karena kayak oh nyampe bandara udah, oh nyampe Dufa-Dufa udah nih.

0: jujur jogging iya suka, cuman kadang-kadang duitnya suka habis loh.
1: Iya.
0: Check out foto. Dulu kita cuman check outnya ya udah keranjangnya udah oke nih ya, udah ada uangnya kita mau check out dulu ah gitu. Waduh sekarang udah bersaing ya sama foto you.
1: Iya lagi aduh.
0: Tapi rata-rata sekarang di tempat-tempat olahraga kayak misalkan sekarang yang baru buka tuh apa sih? Pedal
1: iya,
0: ya.
1: Aku penasaran sih kak.
0: Aku penasaran, penasaran pengen coba. Cuman kayak memang agak pricey.
1: Iya sih ya, nanti ya kita
0: patungan,
1: patungan boleh sih iya, iya,
0: karena
1: iya.
0: Katanya sih yang aku lihat di TikTok ya kalau yang di sini tuh per jamnya 350 ribu.
1: Oh bisa lah,
0: bisa lah
1: kita.
0: Bisa.
1: Terus udah dapat foto sama video kalau nggak salah kak.
0: Oh iya.
1: Iya
0: nah, berarti
1: ada
0: boleh
1: paketnya
0: lah. Ada paketnya. Oke okay. Terus okay. Tapi harga 350 itu di luar raket. Rata-rata kan kita sini belum punya raket nih.
1: Iya dong
0: ya, gak mungkin dong iya. Kita bikin sendiri pakai pakai.
1: Oh, jangan
0: tidak bisa. Atau mungkin tiba-tiba kita datang bawa bats ini ya, tenis meja. Jangan oh, salah.
1: Kecil.
0: Terlalu kecil. Terlalu kecil banget. Nah jadi 350 boleh lah ya. Tapi kalau kita mau nyewa raketnya katanya 50 ribu. Terus kalau mau sama bolanya kayak satu apa gitu, pokoknya isinya ada berapa, itu 100 ribu. Lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ber 16 orang masing-masing dapat berapa menit ya. Tapi kayaknya kalau banyak orang kayaknya mending gak cukup kalau 1 jam ya. Kalau
1: iya,
0: boleh
1: lebih.
0: 2 jaman boleh lah ya. Kayak penasaran sih.
1: Penasaran
0: pengen,
1: iya.
0: Pengen coba karena menarik gitu. Tapi ternyata olahraga pedal ini tuh mungkin kita di Ternate baru, atau kita di Indonesia tuh baru hype-nya di 2 atau 3 tahun belakangan
1: iya,
0: ini bener. Kan apalagi di Ternate kan baru masuk banget
1: baru,
0: nih, baru ada lapangannya. Nah tapi ternyata sebenarnya pedal ini tuh dia udah ada dari tahun 19 berapa.
1: Wah,
0: gitu udah dari lama
1: banget ya.
0: Cuman kita di sini emang yang agak tertinggal ya.
1: Iya jauh belum terpapar.
0: Jauh sekali belum terpapar sama sekali. Tapi ya udah sekarang orang-orang udah pada tahu kan ya. Jadi ya udah kalau mau olahraga pedal bisa, tapi kayaknya awal bulan ya say.
1: Iya jangan sekarang kayaknya jangan dulu
0: pokoknya sekarang untuk makan pun jangan dulu ke resto ya.
1: Iya jangan dulu, kita bekal aja
0: atau kalau enggak ya warteg-warteg yang 15 ribu
1: iya,
0: masih boleh lah ya. Kalau sekarang kalau diajakin teman kita ke makan sushi belum dulu maaf nih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum dulu nih belum ambil mohon maaf. Nah kira-kira kalau dari teman Pro 2 hobinya olahraga sore tuh apa? Aku sama Faya bakal tungguin kamu yang pengen gabung, boleh banget bisa via WhatsApp ya di 0813 7312 5896.

0: Masih di sore ceria, masih ada Zilan dan masih ada
1: Faya.
0: Faya, Faya Kondius ya.
2: Wow, Nono.
0: Masih ngomongin olahraga yang cocok di sore hari. Mm-hmm. Selain itu ada apa lagi, Fay?
2: Kalau sore biasanya orang volley nggak sih?
0: Volley.
2: Iya.
0: Kamu main volley nggak?
2: Aku main volley.
0: Main volley. Oke. Aku jujur nggak tahu, nggak bisa.
2: Iya.
0: Nggak bisa. Walaupun dulu kayak di sekolah kan pasti belajar tuh ya. Cuman memang nggak cocok karena mungkin karena fisiknya juga kecil. Mm-hmm. Walaupun ya di pemain volley juga ada yang kecil.
2: Iya.
0: Cuman karena memang yang ngerasa bukan saya bukan di sini nih. Iya, jiwa saya tidak di sini.
2: Aku sering volley.
0: Volley.
2: Terus mainnya emang paling enak sore sih.
0: Sore ya. Iya karena volley masa volley pagi kayak kayak kureng ya.
2: Iya.
0: Kureng sore tuh mantep tuh. Kayaknya lapangan kita di sini kalau sore volley boleh nih. Berpotensi.
2: Ini saatnya.
0: Berpotensi ya semua kaca-kaca di sini. Tapi selain itu sih kalau misalkan mau olahraga yang berkelompok atau mungkin biasanya sih olahraga ini sering digandrungi sama ibu-ibu sih. Zumba.
2: Oh iya.
0: Zumba atau kalau enggak kayak aerobik gitu. Ya, itu biasanya kan ada kelasnya gitu kan.
2: Ya,
0: itu
2: dapat.
0: Sore juga mantep tuh. Keringatnya juga. Karena aku pernah aerobik. Waktu itu aku sempat diet kan, diet dari 68, berat badan 69, olahragaku hanya aerobik. Aerobik di kamar doang. Itu selama 30 menit dan itu enggak tiap hari, tapi keringatnya tuh bios-bios banget. Nah, itu dibarengi dengan makan yang pokoknya cut manis, pokoknya makan-makan yang banyakin sayur kayak gitu-gitu. Dalam 2 bulan lebih ya itu turunnya 14 kilo. Betul-betul 14 kilo. Jadi sampai sekarang tuh di pokoknya waktu itu turunnya 53-54. Waktu itu 53-54 tapi sekarang kayak udah mulai agak naik ya. Sekarang pastinya udah ke 56.
2: Tapi masih tetap di bawah 60.
0: Iya, masih di bawah 60 masih kayak ya udah gitu. Tapi memang salah satu olahraga yang bikin cepet turun tuh aerobik sih kalau menurutku. Yang pernah aku coba ya dan berhasil.
2: Okay. Mungkin nanti kita bisa minta tipsnya.
0: Iya, tips and
2: bisa
0: trick.
2: Minta linknya YouTube-nya.
0: Terus ini sih berenang.
2: Ah iya lagi
0: berenang. Tapi kamu tim yang olahraga kalau berenang pagi apa sore?
2: Aku tim sore.
0: Sore.
2: Aku sukanya sore lagi.
0: Jujur aku pagi.
2: Aku sore.
0: Aku pagi. Karena kenapa? Kamu kenapa sore? Pilihnya sore kenapa?
2: Iya kalau karena kalau ke Jiko sore mantep banget sih.
0: Mantep. Selain airnya yang udah anget, mataharinya juga sunsetnya juga mantep.
2: Iya.
0: Oke. Kenapa aku pilih pagi? Karena pagi tuh menurutku belum apa ya, kayak airnya masih bersih gitu loh.
2: Oh iya.
0: Masih
2: iya.
0: Bersih. Jadi kayak datang pagi masih dan biasanya keluar dari rumah tuh kayak abis subuh itu udah jalan tuh. Jadi kayak pas nyampe sana masih jam 6 apa setengah 7. Nah, ketika orang-orang udah pada ramai datang, nah kita udah siap-siap mau pulang tuh.
2: Iya.
0: Jadi kayak enggak terlalu lama gitu kan. Tapi sebenarnya sore sih mantep ya, sore mantep gitu. Jadi mana nih kira-kira ya?
2: Kita start pagi sampai sore atau
0: boleh? Boleh juga kayak gitu. Tapi kalau itu memang agak berlebihan ya.
2: Iya. Agak too much
0: ya. Ya udah nih teman berdua, masih akan kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Tapi kita break dulu ya untuk waktu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.3FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria. Pokoknya jawabnya teman terbaik kamu.
2: Okay.
1: Ulang ya, kita ulang ya.
2: Okay,
1: masih di sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.
1: Okay, teman berdua, kita tadi masih ngomongin soal olahraga ya. Olahraga sore nih yang cocok untuk kamu ya, apalagi yang buat para pekerja yang kayak gitu-gitu kan.
2: Yeah. Waduh,
1: biasanya kan pulang udah capek, tapi sekarang tuh orang pulang capek olahraga. Mm-hmm. Salut banget ya sama orang-orang kayak gitu. Yeah. Kayak mereka tuh selalu membuka waktu untuk olahraga. Mm-hmm. Kayak olahraga. Apalagi kayak pagi gitu kan sebelum kerja. Mm-hmm. Olahraga dulu.
2: Yeah.
1: Bangunnya jam berapa sih?
2: Jalan santai dulu.
1: Iya. Yeah. Duh. Pengen ya kayak gitu, cuman nanti dulu lah ya. Pengen sebenarnya, cuman belum dulu. Nah, tapi satu olahraga yang katanya biar bisa bikin relax juga, mungkin dari kayak dari capek seharian. Mm-hmm. Kayak yoga. Kamu pernah cobain yoga gak sih?
2: Enggak, belum sih, tapi sekarang yoga lucu tau. Kemarin aku lihat di TikTok. Uh-huh. Mereka yoga pakai baju pink, jadi ada konsepnya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh iya. Lucu. Tapi di Ternate.
2: Iya, di Ternate. Ternate.
1: Mm-hmm. Oh iya, pernah lihat kayak yang di lapangan tenis. Mm-hmm. Bukan sih?
2: Iya,
1: benar. Nah, lucu ya. Mm-hmm. Boleh tuh. Cuman kalau yoga tuh betul-betul ya enggak tahu ya, karena kita berdua juga belum pernah kali ya.
2: Iya, mungkin itu lebih kayak calming.
1: Yes. Iya. Kayak pikiran-pikiran yang terlalu banyak bisa dihempaskan. Mm-hmm.
2: Kayaknya itu sih, lebih ke itu sih sebenarnya.
1: Iya, cuman kayak kalau kita yang banyak pikiran gimana ya?
2: Kebanyakan kayaknya pikirannya kebanyakan.
1: Pengen cobain, cuman nanti. Tapi salah satu olahraga nih ya. Mm-hmm. Kalau misalkan kamu sebenarnya adalah seorang atlet, kamu tuh pengennya jadi atlet apa?
2: Aku pengen banget jadi atlet renang.
1: Renang. Kenapa? Iya.
2: Aku suka aja, aku suka. Uh-huh. Pantai.
1: Uh-huh.
2: Aku suka berendam di dalam air. Aku suka.
1: Jangan-jangan kamu dulu pas kecil yang pas mandi kita masuk dalam bak, tapi yeah, kayak diam-diam.
2: Iya, aku tim masuk.
1: Kayaknya semua anak kecil gitu ya. Yeah. Dulu ya, zaman kita. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Tapi zaman kita tuh kayak mandi adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Hmm. Karena bisa berlama-lama di dalam.
2: Iya, yeah, benar.
1: Terus kayak pas keluar dari bak mandi kok airnya agak keruh gitu. Pas mama atau papa masuk kayak, ini airnya keruh, pasti mau mandi.
2: Iya, iya, iya. Pasti dimarahin.
1: Oke, berarti kamu pengennya jadi atlet renang. Mm-hmm. Oke, tapi dulu kalau misalkan ada kolam renang yang khusus gitu, kayaknya kamu sekarang udah jadi atlet ya.
2: Iya.
1: Mungkin ya.
2: Mungkin sekarang aku udah tinggi banget nih, Kak.
1: Udah tinggi
2: aku
1: banget
2: nih. 170-an deh sekarang kayaknya.
1: Mungkin sekarang kamu udah lompat indah.
2: Iya.
1: Aduh, tapi seru sih, seru banget. Ya kalau misalkan diminta untuk jadi atlet, aku kayaknya pengen jadi atlet bulu tangkis sih.
2: Hmm.
1: Pengen jadi atlet bulu tangkis. Gak tahu ya, cuman bulu tangkis tuh sebenarnya baru 2 tahun terakhir. Hmm. Baru 2 tahun terakhir main. Walaupun dulu SD tuh pernah ikut lesnya gitu. Cuman kayak cuman beberapa kali abis itu udah. Tapi tertarik dengan olahraga bulu tangkis. Hmm. Seru aja gitu.
2: Seru, iya.
1: Seru aja, cuman memang agak pegel ya.
2: Iya, pastinya.
1: Apalagi pertama kali main, waduh, itu aduh. Besoknya pas mau mandi angkat gayungnya agak gini tuh. Angkatnya agak sakit.
2: Iya.
1: Ya. Aduh, itu dia. Ada lagi gak, Fai? Kalau misalkan ada yang pengen olahraga tapi sore tuh apalagi? Kalau dari kamu?
2: Olahraga sore ini. Aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan orang main basket itu sore.
1: Betul, sore. Iya. Basket juga sore. Iya, lagi basket.
2: Iya.
1: Kamu pernah main basket nggak?
2: Aku nggak pernah main basket.
1: Tapi kalau dulu sekolah kan pasti ada praktek-prakteknya.
2: Ada ekskulnya.
1: Ekskulnya ada, cuman belum pernah.
2: Belum.
1: Iya, karena memang agak lumayan ekstrim juga ya.
2: Iya.
1: Agak lumayan ekstrim gitu. Kayak kita main-main-main terus disenggol, gampang emosi nih masalahnya nih.
2: Bener banget, jadi kita jadi penonton aja sih.
1: Iya, darah tinggi, takutnya setiap match kita berantem mulu.
2: Iya, bener, jatuhnya nanti jadi karate.
1: Karate, atau kita MMA ya.
2: Aduh.
1: Kalau itu selalu berlebihan. Ya apapun itu ya, pilihan kamu mau olahraga apa ya, yang penting berolahraga. Aku sama Faya abis ini kita mau olahraga kok ya.
2: Iya, abis ini kita langsung ganti sepatu, kita ke lapangan,
1: lapangan Salero. Kebetulan mau buka lapak di sana.
2: Mau ngopi dulu.
1: Mohon maaf nih, belum siap, belum ready. Belum ready untuk olahraga, cuma nanti aja kali ya, kapan-kapan kalau udah ada niatnya.
2: Iya.
1: Sebenarnya olahraga tuh sebenarnya bisa-bisa aja, cuman niatnya ya. Kadang-kadang kita udah niat nih, udah kayak okay, besok aku olahraga. Cuma sampai di niat.
2: Karena kan enggak harus lama-lama ya, Kak.
1: Iya, betul.
2: 15-30 menit juga udah.
1: Okay. Apalagi yang kalau misalkan baru mau mulai olahraga gitu kan, jangan langsung yang pokoknya aku hari ini 1 jam olahraga ya.
2: Wah, jangan.
1: Jangan. Jangan. Itu memang agak cari agak lumayan cari sakit atau cari mati sih.
2: Iya.
1: Karena tidak disarankan, apalagi yang kamu baru mau awal jogging nih, terus kayak udah mau langsung yang pokoknya aku pertama jogging 5 kilo harus.
2: Wah,
1: ya jangan dulu.
2: Jangan, nanti ototnya kaget.
1: Kaget, hah? Kagetnya gimana? Ototnya kaget, nanti ini bisa keseleo.
2: Iya.
1: Ada cedera-cedera lah ya. Apalagi kalau misalkan memulai itu dengan tidak stretching terlebih dahulu.
2: Iya, benar banget itu.
1: Bahaya.
2: Sih.
1: Pak, kadang tuh orang-orang bilang kalau ya udah cuman kita cuman lari aja kok, ya udah langsung lari aja. Sebenarnya semua olahraga tuh
2: harus
1: sebelum kamu
2: ya.
1: Betul, sebelum memulai harus stretching terlebih dahulu ya, biar meminimalisir terjadinya cedera-cedera itu, teman berdua. Itu dia ya. Ya udah, habis ini kamu yang mungkin pulang kerja mau sambil olahraga. Pulang dari kantor ya pakai tas olahraga.
2: Olahraga. Motor ditaruh di kantor kita jogging.
1: Pulang olahraga. Tapi kalau di Cina ada satu perusahaan tuh, Fai, enggak tahu ya kamu udah tahu atau belum. Cuman dia tuh memang padahal dia tuh bukan perusahaan untuk olahraga atau bikin produksian barang-barang olahraga, bukan. Perusahaan biasa kantor gitu. Cuman dia enggak mau karyawannya tuh jadi karyawan yang malas. Jadi dia tuh kayak bikin reward gitu loh. Jadi setiap pekerja yang datang ke kantor dengan jalan kaki atau olahraga dengan kayak nanti dihitung gitu loh, kayak satu bulan tuh dia bisa mencapai berapa kilo. Satu bulan tuh dia kayak ke kantor, ada targetnya. Jadi yang paling banyak tuh dia dapat bonus dari situ.
2: Okay.
1: Dapat bonus, terus kayak dapat banyak hadiah lah gitu. Jadi kayak akhirnya pegawai-pegawainya tuh berbondong-bondong gitu loh, saling berlomba untuk pengen dapat bonus itu.
2: Ide yang sangat menarik.
1: Menarik ya, cuman kayaknya kalau kita belum ya. agak gimana gitu.
2: Iya.
1: Cuman bagus sih, bagus.
2: Iya,
1: bener. Tapi kalau itu kan di Cina ya, di Cina yang memang tertata rapi
2: iya,
1: kendaraannya.
2: Iya, bener.
1: Kita di sini pengendara aja masih merokok di jalan ya.
2: Iya, itu jangan ya, aduh.
1: Itu jangan.
2: Banyak korban.
1: Makanya. Jadi, aduh, kadang-kadang apa ya? Kita negor, tapi kayak dia kayak ini kan rokok kita.
2: Iya.
1: Apa sih?
2: Jangan ya.
1: Jangan ya. No. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti mama marah.
2: Nanti mama Jilan marah.
1: Mama Jilan marah ya. Sama adek.
2: Mama dan adek.
1: Mama dan adek marah. Oke deh teman berdua, kita sudahi dulu untuk ngobrol-ngobrol kita seputar olahraga ya. Karena abis ini Faya mau pulang.
2: Apa aku temenin kamu sampai jam 6?
1: Boleh. Ya udah deh teman berdua, jangan lupa untuk olahraga, jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi.
2: Iya.
1: Juga ya, itu dia.
2: Banyak minum air putih.
1: Betul, apalagi dengan cuaca yang sangat panas ini ya, beberapa bulan belakangnya yang lagi panas-panasnya.
2: Aduh.
1: Ya cukup cuaca aja yang panas ya. Kalau kita mah ya yaudah santai aja ya,
2: Chill aja.
1: Enjoy
2: the life.
1: Asik. Mungkin kamunya panas kalau bisa ngelihat dia sama orang lain.
2: Aduh, no comment. Wassalamualaikum.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Temuan Pre 2, cuaca panas masih terus terjadi di Indonesia ya. Bahkan di Maluku Utara tuh masuk salah satu provinsi yang selama 60 hari itu tidak turun hujan ya. Makanya karena tidak pernah turun hujan sama sekali ya, ini panas juga akhirnya banyak nyamuk. Coba kamu, coba absen dulu siapa yang rumahnya gak ada nyamuk, gak mungkin. Pasti banyak banget nyamuk teman Pre 2 ya. Apalagi di saat cuaca panas musim kemarau ini bukan hanya bikin tubuh tuh apa ya, mudah berkeringat juga ya, tapi juga bisa meningkatkan kenyamanan nyamuk ya. Dia akan ada di mana-mana, di belakang pintu, di apa ya, pakaian-pakaian kotor kamu ya, pokoknya banyak banget teman Pre 2. Dia gampang juga untuk berkembang biak ya, dan mencari mangsa tentunya. Nah, kondisi lingkungan yang hangat ya, ditambah dengan genangan air di sekitar rumah, itu juga jadi salah satu faktor ya yang perlu untuk kamu waspadai teman Pre 2. Nah, karena itu harus banget nih untuk jaga rumah kamu biar tetap bersih dan juga bisa ngurangin tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk ya. Dan ini menjadi langkah penting untuk bisa melindungi keluarga kamu ya teman Pre 2 dari nyamuk-nyamuk nakal ini. Nah, salah satu cara sederhana nih teman Pre 2 ya, mau pernah dengar 3M ya, bukan 3 miliar. Kalau itu, kalau ngoni sayang pas saya, itu beda lagi teman Pre 2 ya. Nah, ini 3M, yang ini tuh 3M plus ya, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah penyimpanan air, dan juga mendaur ulang atau membuang barang bekas yang bisa menampung air. Nah, dan jangan lupa juga nih untuk periksa area sekitar rumah ya, kayak pot tanaman, kemudian talang air, ember, sampai dengan wadah minum hewan peliharaan kamu yang ada di rumah ya, yang berpotensi itu menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk teman Pre 2 ya. Jadi boleh banget tuh untuk cek-cek dulu ya, apalagi rumah kamu yang genangan airnya banyak banget ya, atau juga suka numpuk-numpukin pakaian. Nah, bisa dicek dulu tuh teman Pre 2. Itu dia tips sederhananya sore hari ini.

0: 2.
1: Kalau kita rajin ke posyandu, itu kita tahu informasi bahwa ada pembagian vitamin A. Nah, itu sangat penting sebenarnya, Bang Fajar. Walaupun terkesan sepele ya, karena vitamin A itu sekecil itu begitu, tapi itu sangat penting begitu. Kenapa yang dibagikan kok vitamin A? Kenapa bukan vitamin yang lain? Karena vitamin A ini itu ternyata bisa membantu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini sangat penting sehingga diberikan ke balita. Kenapa kok tidak diberikan ke kita ya, Bang Fajar, ya, sudah dewasa? Nah, karena mungkin balita ini memang pertumbuhannya kan masih sangat pesat,
2: iya,
1: gitu.
2: Bener.
1: Nah, itu jangan dilupakan.
0: Beskat Pro 2.

Keisha Lefronka featuring Andi Rianto, teman Pradua dengan Mengejar Matahari. Kamu yang mau mengejar matahari sore hari ini, mau ngelihat sunset juga ya, boleh nih, jam segini udah harus gas sih teman Pradua, biar masih dapet gitu. Di mana yang cocok? Kayaknya yang cocok itu di Pantai Castella atau ke Tolire sih teman Pradua, mantep juga sambil pisang goreng ya. Tapi kalau kamu mau sambil ini ya, makan bakso juga sambil ngelihat sunset, boleh juga tuh teman Pradua. Ya, tapi emang ada tempat yang makan bakso sambil lihat sunset? Gak tahu ya. Tapi teman Pradua ya, dari Muhammadiyah ya, mereka nih baru aja ngeluarin ini ya, Ramadan itu nantinya kalau versi Muhammadiyah itu di tanggal 8 Februari 2027 ya, satu Ramadan itu di 8 Februari. Nah, lebarannya kapan? Lebarannya itu di 9 Maret ya teman Pradua. Dia tuh berbeda tapi dengan kalender yang atau almanak BMKG 2027 ya, tapi kalau yang umum itu katanya tanggalnya sama di tanggal 8 Februari juga, tapi lebarannya itu di tanggal 9 teman Pradua. Lebarannya di tanggal 9 Maret. Jadi kamu ikut yang mana? Ikut aku aja, yuk pulang sore ini dulu. Tapi itu dia ya, kalau dari BMKG dan juga almanak BMKG ya, dan juga Muhammadiyah itu agak sedikit berbeda teman Pradua ya. Ya udah, nanti masih lama ya, sebenarnya masih 4 bulan lagi, tapi kalau 4 bulan buka mata tutup mata, hahaha, nangis-nangis, udah 4 bulan puasa kita ya, tarawih pertama tuh tanggal 7.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: era Ripo 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria nih teman Pre 2. Dia masih menemani kamu dengan updatean-updatean sore ini ya. Ada kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabari. Teman Pre 2. Tapi sore-sore kayak gini tuh biasanya suka ngantuk gak sih? Aku ngantuk banget, gak tahu kenapa. Ngantuk. Pol, ngantuk banget teman berdua, pengen tidur, cuman keinget ini, lagi keinget bakso. Pengen banget lagi makan bakso sore-sore kayak gini, aduh mantep banget ya, mantep pol teman berdua. Nah, kita ke updatean-updatean dulu, kabar-kabar yang datang dari BMKG, di mana mengatakan kalau gelombang tinggi itu masih berpeluang terjadi selama beberapa hari ke depan ya teman berdua. Jadi dari Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate ini udah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku Utara, dan peringatan dini ini tuh berlaku pada hari Senin 21 sampai dengan Kamis 24 September 2026, dan tinggi gelombang itu 1,25 sampai dengan 2,5 meter, dan ini berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Loloda, Halmahera Barat, perairan Timur Kepulauan Halmahera, dan selanjutnya di perairan Barat Laut Morotai, perairan Tenggara Morotai, dan juga perairan Timur Laut Morotai. Nah, untuk peningkatan tinggi gelombang ini diakibatkan adanya kondisi sinoptik ya di wilayah Indonesia Utara, ekuator umumnya itu bertiup dari Tenggara ke Barat Daya ya dengan kecepatan 6 sampai dengan 25 knotnya, dan sedangkan di wilayah selatan Indonesia ekuator umumnya itu dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 knot teman Pre 2 ya, dan kondisi ini tuh beresiko terhadap keselamatan pelayaran ya, yakni pada perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Ini beresiko juga nih terhadap kapal tongkang apabila kecepatan angin itu mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter teman Pre 2. Hati-hati ya. Ini untuk para nelayan juga harus banget untuk lebih berhati-hati ya, melihat kejadian yang kemarin-kemarin baru saja terjadi. Semoga aja tidak terulang kembali kejadian serupa ya teman Pre 2. Amin. Amin.

rri.co.id. rri.co.id. Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita masih dengan updatean sore hari ini. Kamu pernah dengar ini gak, teman Pro 2? Film Merah Putih One for All yang khasnya tuh gini loh. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh. Itu teman Pro 2. Kamu pernah mungkin pasti pernah lah ya, karena ini ada di viralnya tuh di tahun lalu ya, teman Pro 2, Merah Putih One for All yang tayang di bioskop tapi banyak kritikan dari netizen karena katanya animasinya tuh betul-betul kayak belum jadi gitu loh, masih mentah banget seperti itu, teman Pro 2. Nah, dan sampai viral banget ya pembahasan soal film Merah Putih One for All ini ya, dan di 2027 kayaknya bakal ada gebrakan baru, teman Pro 2, dari film ini. Karena Merah Putih One for All ini sebelumnya yang hadir dengan format animasi ya, akan diangkat menjadi versi live action ya. Nah, film yang sempat ramai menjadi sorotan tahun lalu ya, teman Pro 2, ini tuh akhirnya kembali digarap oleh Andy Yarto sebagai sutradara sekaligus produser ya. Dan untuk proses audisi pemeran ini juga bakal dibuka dengan rencana produksi yang mengambil lokasi di Yogyakarta. Versi live action ini tuh ditargetkan akan tayang di bioskop pada 17 Agustus tahun 2027 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, teman Pro 2. Menarik banget ya. Ya, semoga aja sih bisa ya sesegera mungkin ya untuk casting para pemain nantinya, dan sampai nanti untuk proses syuting ya, sampai tayang nanti semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Aku penasaran aja sih kalau memang ceritanya kayak Merah Putih One for All ini ya, yang beta buka gudang, benderanya hilang. Aku penasaran aja gitu sama case-case-nya tuh siapa aja gitu loh, teman Pro 2. Penasaran kan kamu? Sama, aku juga. Ya udah deh, daripada kamu penasaran itu, lebih baik aku kasih aja lagu-lagu bagus pagi. Sore hari ini masih akan menemani teman Pro 2 ya, dengan ya berapa kali kita akan saling memaafkan.

Ya, semoga aja hanya lagu ya yang judulnya pecundang, namanya jangan. Oke deh teman radio, jelang pukul berapakah ini? Jelang pukul 18 atau pukul 6 sore, aku mau pamit nih. Thank you banget ya udah nemenin, udah dengerin juga sampai jam segini. Thank you teman Pradua. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu. Habis ini aku bakal ditemenin sama Ida Rapkah ya, sampai nanti di pukul 12 malam hari ini. Jangan pamit dulu teman Pradua. Jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pradua Ternate sebagai headline. Bye-bye.

0: rri.co.id rri.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadan alwasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al aliyah al rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradua.
1: Selamat malam teman Pradua, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradua bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pradua. Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara versi Taste Atlas per 15 September 2026. Perkedel menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin, disusul tempe mendoan dengan 4,2 poin. Sementara itu, nasi kuning, sambal, dan tempe goreng masing-masing memperoleh 4,1 poin. Maksudnya sejumlah makanan Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan beragamnya pilihan hidangan pendamping khas Nusantara. Mulai dari perkedel berbahan dasar kentang, tempe mendoan, dan tempe goreng, nasi kuning, hingga sambal, makanan-makanan ini juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa dan karakter yang berbeda. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pradua. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru yang membuat total kategori penghargaan tahun ini menjadi 67. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, karya produksi hip-dut atau hip-hop dangdut, dan karya produksi pesta musik timur. Pengumuman tersebut disampaikan oleh akun resmi AMI Awards sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing kategori. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia Chandra Darusman mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air, salah satunya lewat karya produksi etno yang dinilai penting untuk memberikan ruang bagi karya-karya musik dari berbagai daerah di Indonesia. Sekian untuk Info Pradua di malam hari ini. Info Pradua selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oi teman Pradua, ya masih balik barengan sama Ida Rafka juga di malam hari ini teman Pradua. Dan kita lihat juga nih, kalau ngomongin soal Indonesia, salah satu yang nggak pernah bakal habis dibahas itu tentu aja musik nih teman Pradua. Hari ini juga bakal ada kabar dari dunia musik Indonesia. Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan terhadap penyelenggara AMI Awards 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem musik nasional nih. Dan menariknya, kalau kita lihat sekarang teman Pradua, musik Indonesia kan memang semakin punya banyak ruang gitu. Bukan cuma musisi yang udah lama dikenal, tapi musisi-musisi baru itu juga punya kesempatan untuk muncul lewat berbagai platform digital. Dulu mungkin kita harus tunggu lagu masuk di radio atau televisi supaya bisa dikenal. Sekarang seorang seorang musisi ini bisa langsung mengupload lagunya malam ini. Besok udah dibicarain banyak orang. Nah, teman Pradua, menurut kamu perkembangan musik Indonesia sekarang lebih banyak membuka peluang atau justru membuat persaingan semakin ketat? Kalau menurut kamu musik Indonesia sekarang ada di era yang seperti apa sih teman Pradua? Boleh dong kamu juga kirim jawaban kamu ke WhatsApp di 0813-7312-5896. Nanti jawaban paling menarik kita bakal ngebahas. Karena menurut aku salah satu cara untuk mendukung musik Indonesia bukan cuma dengan bilang aku suka lagu Indonesia, tapi juga dengan mendengarkan, membagikan, terus juga datang ke pertunjukan dan memberikan ruang untuk musisi-musisi lokal, termasuk musisi-musisi dari Maluku Utara juga ya. Jangan sampai kita lebih hafal lagu luar daerah sendiri tapi gak tahu nih siapa musisi keren yang ternyata tinggalnya gak jauh dari kita teman Pradua. Pastinya di Insert In Indonesia, jadi Pradua Ternate di 9,7 FM, teman terbaik kamu.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih balik lagi buat temenin kamu teman Perdua ya. Udah di menit ke 31 lepas dari jam 7 teman Perdua waktu Indonesia Timur. Kita masih di Instart juga ini Indonesia. Ada satu cerita budaya yang menarik juga dari Jawa Tengah ya. Ada Festival Muria Raya yang mempertemukan seniman Indonesia dengan seniman dari luar negeri melalui kolaborasi seni. Salah satu yang menarik itu adalah perpaduan gamelan tradisional dengan instrumen musik barat nih teman Perdua. Nah kalau dipikir-pikir, budaya itu kan sebenarnya gak harus selalu disimpan di tempat yang sama dengan cara yang sama. Budaya itu bisa berkembang, bisa berkolaborasi, bisa masuk ke musik modern, film, fashion, konten digital, bahkan media sosial teman Perdua. Dan justru disitulah nih, kita sebagai anak muda ya itu punya peran besar. Karena sekarang kita punya TikTok, Instagram, YouTube, podcast, atau berbagai platform lain untuk memperkenalkan budaya. Dan pertanyaannya nih teman Perdua, kalau budaya Maluku Utara dibuat jadi versi yang lebih kekinian, teman Perdua nih pengen ngelihat budaya apa nih teman Perdua? Apakah tariannya? Apakah musiknya? Apakah kuliner, bahasa daerah, cerita sejarah, atau mungkin kisah Kesultanan Ternate dan Tidore yang dibuat dalam bentuk film pendek? Waduh, kayaknya seru banget ya. Coba pilih satu, kirim jawaban kamu juga ke WhatsApp Perdua. Siapa tahu dari obrolan kamu sederhana mami mungkin muncul ide-ide konten budaya yang keren. Karena budaya itu kan bukan cuman sesuatu yang kita kenang ya, budaya juga bisa menjadi sesuatu yang kita kembangkan juga nih teman Perdua. Itu ya teman Perdua. Setelah ini Idar juga akan masih nemenin kamu lagi pastinya sampai di jam 12. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di Insert Ini Indonesia. Teman

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Teman Pro2 waktu sudah menunjukkan pukul 19.38. Setelah ini sama-sama kita akan mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu

0: Okay, teman Pradua ya masih di Insert in Indonesia ya di jam 7 ini juga. Nah, teman Pradua, sekarang aku juga mau bikin sedikit permainan ya. Aku sebut satu kata budaya. Budaya ya, satu kata ini budaya. Apa pertama hal yang muncul di kepala kamu? Apakah tarian, pakaian adat, makanan, bahasa daerah, atau justru jadi kebiasaan keluarga? Karena sebenarnya budaya itu kan gak selalu berbentuk sesuatu yang besar ya. Kadang budaya itu ada di rumah kita sendiri. Cara kita menyambut tamu, cara kita menghormati orang yang lebih tua, makanan yang selalu ada saat ada acara keluarga, atau bahasa daerah yang cuma digunakan ketika berkumpul ya dengan keluarga. Nah, sekarang aku mau tahu dari teman Predua nih, apa satu kebiasaan dari daerah atau keluarga kamu yang sampai sekarang masih kamu lakukan? Boleh kamu juga kirim voice note juga atau di WhatsApp aja ya, misal aku siapa, nama saya bla bla bla, saya dari ini, kebiasaan di keluarga saya adalah apa gitu, teman Predua. Simpel banget ya, nanti beberapa cerita juga bakal dibacakan juga ya, karena Indonesia ini kan besar dan bukan cuman karena wilayah yang luas, tapi karena cerita dan kebiasaan masyarakatnya juga luar biasa ragam. Jadi jangan malu ya dengan budaya sendiri, teman Predua. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita biasa justru sangat menarik bagi orang lain, teman Predua. Dan juga ini juga di jam 19.52 ya, setelah ini juga bakal jaga malam. Jadi kamu gak usah kemana-mana, setan aja terus di RRI Predua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Predua FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2. Ya, ya, ya. Teman-teman, gak kerasa ya udah hampir 1 jam kita ngobrol di Insert ini Indonesia juga. Tadi kita udah ngobrol juga soal musik Indonesia, anak muda daerah, dan gimana budaya ini bisa dikembangkan dan dikenalkan ya dengan cara yang berbeda dan lebih kekinian lagi, teman pro 2. Nah, satu hal yang paling penting adalah Indonesia ini bukan cuma di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya. Maluku Utara juga bagian dari besar cerita itu ya. Ternate punya cerita, Tidore juga punya cerita, Morotai punya cerita, Halmahera punya cerita, dan masih banyak lagi teman pro 2. Jadi kalau misalkan mungkin apa ya, kamu bilang kayak Maluku Utara nggak punya cerita, salah besar ya. Dan jangan berhenti membuat karya dan cerita tentang daerah kita. Sekarang waktunya buat kita ke segmen berikutnya nih. Ya, jam menunjukkan pukul 8 juga, ada Jaga Malam yang siap nemenin kamu. Kita bakal bahas yang seru-seru juga nanti, teman pro 2. Jadi stay tune aja terus, pasti cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM RRI Online.
3: RRI Online.
2: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
3: Download RRI Online di Play Store.
2: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
4: Sarang ya. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
5: 하지 마.
4: 저리로 갑시다.
6: Asik bener, nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
7: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
6: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja.
7: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
6: Hah? Emang berbahaya ya?
7: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
6: Wah, jujur aku baru tahu ini.
7: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
6: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
7: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Alright, teman Pre 2 masih di 9.7 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu dari jam 8 malam. Dan buat kamu yang baru selesai dengan aktivitas hari ini, sekarang waktunya kita buat santai ya. Gak perlu mikirin deadline dulu, gak perlu mikirin chat yang belum dibalas, apalagi mikirin kenapa dia online tapi gak balas ya. Aduh. Tenang aja teman Pre 2, malam ini kita bakal ngobrol santai. Temannya menarik karena sebenarnya semua orang punya mungkin pernah mengalami. Kita pergi nongkrong, tapi tiap 5 menit kemudian semua orang sibuk dengan HP masing-masing. Satu meja 4 orang 4 HP dan semuanya itu sibuk dengan dunia masing-masing. Nah, sekarang ini muncul tren yang justru membuat orang kembali melakukan aktivitas secara langsung. Salah satunya adalah board game cafe, tempat orang datang bukan cuma untuk makan atau minum tapi juga main dan ngobrol bersama. Jadi malam ini pertanyaannya, apakah kita sebenarnya mulai bosan dengan kehidupan yang terlalu digital? Wih, itu dia teman Pre 2 ya. Jadi gak usah kemana-mana, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng sama Ida Rapka.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 ya, masih di jam 8 juga teman Pro 2. Kalau kamu pergi nongkrong nih ya, teman Pro 2, aku punya pertanyaan.

Duh, kalau misalkan main werewolf gitu teman perdua. Nah, kalau di Ternate juga ada kalau misalkan ya kayak kalau di Ternate ada tempat nongkrong kayak gini, teman perdua tertarik gak sih? Sebenarnya juga ada sih tempat nongkrong yang menyediakan board game gitu ya teman perdua, banyak banget, cuman mungkin banyak belum banyak yang tahu juga ya. Misalkan ada kafe yang isinya board game, kartu, permainan kelompok atau bahkan permainan tradisional dikemas modern, kau bakal datang nggak teman perdua? Aku pengen tahu nih teman perdua lebih suka nongkrong sambil ngobrol atau nongkrong sambil masing-masing sibuk sama HP-nya sendiri gitu teman perdua. Kalau nongkrong tapi semua main HP itu namanya bukan nongkrong bareng atau wifi gathering gitu teman perdua.

deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, okay, teman-teman berdua masih balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Nah, teman-teman berdua ya, ini kalau kita lanjut lagi sebenarnya kenapa sih kita susah banget buat ngelepasin dari HP ya. Coba bayangin, kita lagi makan, HP di samping, ada suara notifikasi sedikit langsung ya refleks ngambil. Padahal belum tentu penting, kadang cuma notifikasi marketplace, kadang cuma grup keluarga, kadang malah notifikasi aplikasi yang kita sendiri tuh lupa buat, gak pernah install ya, lupa pernah install gitu. Tapi tetap dibuka. Dan menariknya, kita sedang bersama orang lain ya. Kamu sebenarnya tuh bisa kehilangan momen hanya karena sibuk dengan layar, teman berdua. Makanya aktivitas seperti board game atau olahraga komunitas, book club ya, atau kegiatan offline-nya itu bisa jadi alternatif. Bukan berarti HP ini harus ditinggalin ya teman berdua. Bukan juga berarti semua aktivitas itu buruk. Tapi mungkin karena kamu memang butuh keseimbangan. Ada waktu untuk online, ada waktu untuk benar-benar hadir di depan orang lain. Jadi malam ini coba jadi jujur ya teman berdua. Kalau HP kamu tiba-tiba hilang selama 24 jam, apa hal pertama yang paling kamu khawatirkan? Apakah chat? Apakah kerjaan? Foto? Atau streak TikTok? Langsung aja kirimin jawaban kamu di WhatsApp 0813 7312596.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Kisah Kasih di Jakarta ya, dari Raffi Sudirman featuring GAC juga teman Pradua. Masih lagi ya buat ngobrol di Jaga Malam ini teman Pradua. Sekarang kita bikin skenario nih ya. Bayangin kamu nih punya satu malam yang kosong ya, satu malam kosong free gitu lah ya. Gak ada tugas, gak ada deadline, besok juga libur. Kamu bebas memilih aktivitas ya. Pilihan pertama, nongkrong di kafe sambil ngobrol. Pilihan kedua, main board game bareng temen. Pilihan ketiga, jalan-jalan malam sambil cari-cari kuliner. Pilihan keempat, di rumah rebahan nonton series. Atau pilihan kelima, tidur dari jam 8 malam. Yang kelima ini sebenarnya sangat underrated ya teman Pradua. Tapi gue penasaran, menurut teman Pradua nongkrong yang ideal tuh harus seperti apa sih? Apakah harus tempatnya estetik? Apakah harus ada kopi? Atau mungkin harus ada live music mungkin. Live music gitu, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Atau sebenarnya yang paling penting orang-orangnya teman Pradua. Karena kadang tempatnya biasa aja, tapi kalau mungkin ngobrol bareng sama teman, ngobrolnya cocok, kita bisa betah sampai lupa waktu. Sebaliknya ya, tempatnya bagus banget, tapi kalau suasananya gak nyaman, 15 menit juga ya sebenarnya saya pengen pulang gitu. Boleh deh kamu sharing jawaban kamu juga, pilih tempatnya yang penting atau orangnya teman Pradua ya. Karena Jaga Malam masih lanjut di Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

Satu menit lagi menuju ke jam 8, teman-teman. Gak terasa banget kita udah sampai di penghujung malam ya. Dari tadi obrolan kita ini tahu nongkrong tuh sekarang gak harus selalu identik dengan kafe, foto, makanan, terus pulang. Ada juga nih orang yang mulai nyari pengalaman yang benar-benar membuat mereka tuh berinteraksi. Ya, main bersama, ngobrol langsung, ketawa bareng, dan mungkin sesekali naruh HP ya. Karena setinggi apapun teknologi, tetap ada pengalaman yang cuman bisa kita dapat ketika bertemu orang secara langsung. Tapi tentu aja, gak ada aturan bahwa nongkrong tuh harus tanpa HP ya. Yang penting kita tahu kapan waktunya buat online dan kapan nih waktunya benar-benar hadir. Terima kasih juga buat teman Pro2 yang mungkin udah ikut ngobrol di malam hari ini. Sekarang waktunya aku kasih ruang untuk buat kamu, karena di jam 9 ini bakal ada relay barengan sama Pro2 Jakarta. Ya, jadi buat kamu yang mau ditemani sama music live chat juga boleh banget, teman Pro2. Jadi stay tune aja ya. Dan di malam hari ini kalau kita lihat di tanggal 22 ini ada siapa ya? Ada Mahatva yang bakal nemenin kamu ya, barengan sama Edit juga, penyiar favorit kamu di Pro2 Jakarta.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
1: Ya gitu ya, boleh banget. Lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811 801 05 02. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatma, ngobrolin soal Mahatma sendiri dan juga karya-karya yang itu 02. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti. Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh dia biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget,
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal
0: Gokil.
1: Di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Tapi
1: ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Ardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oh gitu. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana. Hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Yeah. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: peranin
0: gitu kan,
1: benar,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater.
0: Iya,
1: yeah, gitu.
0: benar.
1: Tapi menurut gua nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tunggu sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagu yang Judika dulu bang.
0: Oh wow, iya. Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
0: Iya, oke. Benar, ini namanya kayak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lu ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lu merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lu? Pertama
1: atau rilisan ketiga gua sih?
0: Oh, ketiga lu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Oke. Okay. Sama... Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semuanya. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: Okay. 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Bahkan dulu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datangin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan. Shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya.
0: Sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke, okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: jadi versi yang lebih baik.
0: Asik. Benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Bener.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres. Gitu kan.
1: Progress.
0: Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boy.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam. Benar. Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
0: Oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan, progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Iya. Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya?
0: Oke.
1: Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser gue. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang, ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius, Ki? Gitu. Gak aja, impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang nih.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini ya. 8 bulan
0: ya kurang lebih. 8 bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Melidium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh pikir gitu gini kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-katik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya. Lu sakit, Cak, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang, ya, itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari

0: Oke.
1: Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya nyakitin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terburuk itu. Gue juga pernah terburuk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue okay. lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak okay. punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang okay. gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wis.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi
1: mereka.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya. Iya.

0: LC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gue paham sih. Maksudnya kayak, ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar gitu banget ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay. Iya. Oke, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single. Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepat. Oktober ya. Paling cepat Oktober. Yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir. Sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Don't worry. Kita belum cerita sebelum sekarang sih.
0: Ya berarti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun joknya kalau ada teater gue bakal di teater.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena gue kecil di sana duluan jadi kayak gue tak perlu
0: teater. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Alright, thank you so much. Thank you, bro. Thank you, sukses.
1: Thank you banget
0: albumnya buat
1: Amin.
0: Project lo.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentu. tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you, kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye. Bye.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Oke, I'm back ya teman berdua. Pasti dijaga request dan sharing time juga di jam 10 malam ini. Ini bagian biasa paling santai banget teman berdua. Karena kamu bisa request titip-titip salam, cerita-cerita, sharing-sharing, atau ikut ngobrol tentang tema malam hari ini. Dan malam ini juga aku punya satu pertanyaan, mungkin kelihatan sederhana, tapi kalau dibahas bisa panjang sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah pasangan selalu fast respon? Misalnya ya, kamu chat ya di jam 20.00, jam 20.05 belum balas, 20.15 belum balas, 20.30 belum balas, mulai buka WhatsApp lagi, terus lihat online. Nah, itulah ya dramanya dimulai. Padahal mungkin dia sedang kerja, sedang makan, sedang mandi, atau mungkin HP-nya tuh di tangan tapi belum punya energi untuk membalas. Jadi malam ini kita mungkin bakal ngobrol santai juga. Dan menurut kamu, dalam hubungan itu fast respon penting gak sih? Atau sebenarnya lebih penting adalah komunikasi yang jelas? Boleh kamu kirim juga nih ya pendapat kamu kayak gimana di 0813-731-2596. Request lagu juga boleh banget teman pro 2. Ya mau sharing-sharing juga boleh di request dan sharing time barengan sama Ida Rapka di sini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Alright, masih balik lagi buat nemenin kamu di siang, siang gak tuh ya, malam. Okay, teman perkedu, aku mulai dengan pertanyaan pertama juga. Kalau misalkan pasangan kamu biasanya balas chat dalam 5 menit, kemudian suatu hari tuh dia balas chat selama 2 jam, apa yang kamu mikirin? Apakah dia sibuk? Mungkin dia sibuk, terus apakah nanti juga balas? C, kok berubah? D-nya online tapi gak balas? Nah, sebenarnya face response itu tuh menarik ya teman berdua. Karena setiap orang tuh punya standar komunikasi yang berbeda. Ada yang memang suka chatting setiap saat. Ada juga nih orang yang ngerasa hubungan tetap baik walaupun tidak harus chat setiap menit. Jadi mungkin masalahnya tuh bukan seberapa cepat seorang membalas ya, tapi apakah dari awal ini sudah ada komunikasi tentang kebiasaan masing-masing? Misalnya nih, aku kalau kerja, misalnya kayak dia balas aku kalau kerja biasanya jarang pegang HP, atau kalau malam aku biasanya istirahat dan gak terlalu sering buka WhatsApp. Nah, kalau udah tahu seperti itu kan mungkin jadi tidak perlu menebak-nebak, menerka-nerka ya. Pertanyaan yang kedua, teman perdua, dalam hubungan kamu lebih butuh fast response atau kepastian komunikasi? Langsung aja kamu kirim jawaban kamu, teman berdua. Dan aku juga abis ini mau puterin lagu ya, dari requestan dari teman berdua yang udah masuk di WhatsApp. Coba kita lihat dulu. Ini ada Caca, ada Widya, dan juga ada Fitri yang request lagunya Sabrina Leonor dengan judul Haha, spesial buat kamu di malam hari ini.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-80.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

Yes, rollerblade dari Nuna yang udah nemenin kamu nih, teman berdua. Dan kita juga masih ngobrol lagi. Menurut kamu mana yang lebih penting nih, teman berdua? Chat setiap hari tapi obrolannya cuma lagi apa, udah makan di mana, atau chat tidak terlalu sering tapi ketika ngobrol itu benar-benar nyambung, teman berdua? Karena sekarang kan komunikasi dalam hubungan tuh bisa intens ya. Bangun tidur chat, makan ngechat, sampai tempat kerja chat, pulang chat, mau tidur chat. Tapi apakah banyak chat otomatis membuat hubungan semakin dekat? Sebenarnya belum tentu juga. Kualitas obrolan mungkin lebih penting ya daripada jumlah pesan. Kadang satu percakapan tuh 30 menit tuh bisa lebih berkesan daripada 300 chat. Yang penting yang berisi itu cuma WKWK, iya hehe. Tapi kamu tim mana nih, teman berdua? Tim chat setiap hari atau tim ngobrol kalau memang ada sesuatu yang mau dibicarakan? Kalau kamu punya pengalaman lucu nih soal chat-chat pasangan, juga boleh nih kasih tahu ke aku, sharing-sharing juga ke aku, teman berdua. Dan kita nanti juga aku bakal balik lagi buat ngasih lagu-lagu, muterin lagu-lagu dan bacain requestan-requestan kamu. Kalau misalkan mau request lagu lagi juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

107 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, udah di jam 11 malam, teman Pro 2. Aku udah nemenin kamu dari jam 11, dari jam 7 ya, sampai di jam 11 ini. Dan juga nanti di jam 11 ini bakal ada playlist-playlist lagu yang nemenin kamu, pastinya Just More Music ya, lagu-lagu galau, mellow yang bisa nemenin malam kamu. Mungkin lagi di jalan juga, hati-hati ya yang mau pulang, atau mungkin lagi jalan-jalan mengelilingi kota atau mungkin lagi nongkrong yang lagi dengerin Ider juga ya, jangan malam-malam banget ya, istirahat, tubuh juga butuh istirahat. Kasian itu kalau punya mulut ya, kalau bisa ngomong kayaknya dia udah minta ampun ya, kamu begadang terus gitu, teman Pro 2. Ya mungkin baru mau istirahat atau masih bekerja juga, semangat-semangat juga ya, semoga bisa menjadi berkah buat kita di hari ini, amin. Dan satu lagu lagi yang satu lagu yang akan mengawali di jam 11 ini ada Sherla Mas, Kasih Tak Sampai.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, pasti saringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya tone penutup kami pada malam hari ini, maka bersyukur untuk seluruh siaran Pro 2 RRI Ternate pada edisi 22 September 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 23 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di rri.co.id pada hari Rabu 23 September 2026. Bersama saya Alam Julkarnain, terima kasih salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Alam Jul karena di 96,7 FM dari studio Pro 2 Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 02 di Sosio Ternate Utara teman Pro 2. Dan tepat pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, pastinya kita bakal terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan sholat subuh teman Pro 2. Setelah itu akan lanjutkan dengan zona religi, di mana kamu bakal mendengarkan lagu-lagu religi terbaik yang sudah aku persiapkan untuk kamu selama pagi hari ini teman Pro 2 ya, sampai nanti kita mulai pada jam 6 pagi teman Pro 2. Dan juga sebelum itu akan dalam hadirkan kembali Hasanah Pagi pastinya menemani kamu teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dulu ya, semua yang akan kamu lakukan hari ini dimulai dengan rasa syukur dulu terhadap nafas yang masih berhembus di pagi yang cerah ini nantinya teman Pro 2. Dan juga udara yang segar yang kita hirup ya, rumah tempat kita berteduh, makanan yang kita santap setiap harinya, dan juga sehat yang kita rasakan setiap harinya teman Pro 2, syukuri setiap harinya pastinya. Dan teman Pro 2, saatnya kita ikuti dan kita dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman Pro 2 masih bareng aku Alam Jutuh Karnain, dan kita akan lanjutin lagi untuk zona religi dan hasanah pagi akan dihadirkan kembali tepat pada pukul 5:31 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus. Jangan lupa untuk download aplikasi Radio Digital dimanapun kamu berada, di App Store maupun Play Store, supaya kamu bisa dengerin siaran ini dimanapun dan kapanpun kamu berada. Teman Pro 2, dan teman Pro 2, stay tune terus.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita, untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Siaran Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama teman Pro 2 dari dunia hiburan, laris manis Jack Krager disyaratkan sequel dari Resident Evil. Yes, teman Pro 2, kesuksesan film reboot Resident Evil di tangga box office membuka peluang lebar bagi sang sutradara Jack Krager melanjutkan kisahnya ke sequel. Padahal Krager awalnya berencana menjadikan Resident Evil sebagai film tunggal nih, teman Pro 2. Krager mengungkapkan awal penggarapan merasa cukup dengan satu film untuk mengeksplorasi kegentingan di Raccoon City, teman Pro 2. Namun, dorongan kreatif dan juga besarnya antusiasme publik membuatnya tak menutup rapat pintu untuk kembali menggarap kelanjutan waralaba survival horror tersebut. Dan sinyal hijau dari sutradara ini terbilang menarik lantaran sejauh ini belum pernah mengarahkan langsung sequel dari karya-karya terdahulunya. Ia sebelumnya menggarap Barbarian hingga Weapons. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, 5 negara ASEAN yang sudah meraih emas di Asian Games 2026. Thailand menjadi negara Asia Tenggara dengan koleksi emas terbanyak. Thailand telah mengumpulkan 4 emas dengan 3 diantaranya berasal dari Tekbal dan juga satu lainnya diraihkan Juta Pataraborn dari cabang MMA. Myanmar juga sudah mengamankan 1 emas. Myanmar meraih emas dari Tekbal dan saat ini tercatat mengoleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu teman Pro 2. Myanmar menjadi salah satu negara ASEAN yang langsung mencatatkan nama di jajaran peraih emas sejak awal kompetisi. Vietnam kemudian menambah daftar tersebut pada Selasa 22 September dan tim kata bergu putri Vietnam meraih emas setelah mengalahkan Iran 5-0 di final. Hasil itu menjadi medali emas pertama Vietnam di Asian Games 2026. Singapura juga mencatat emas pertamanya melalui Tiffany Teo, atlet MMA berusia 36 tahun itu mengalahkan Kilola Subirova dari Uzbekistan pada final nomor pertradisional 60 kg putri. Sementara itu Malaysia menyusul pada hari yang sama melalui Adeola Fire Robert, karateka berusia 20 tahun tersebut menang 6-4 atas Fatemeh Zahra Saidibadi dari Iran pada final komite putri 55 kg. Emas itu menjadi yang pertama bagi Malaysia di IG Nagoya teman Pro 2. Sementara Indonesia sejauh ini masih belum mendapatkan emas meski sudah mengoleksi sejumlah medali perak dan juga medali perunggu. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Alam Julkan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, welcome to Spada, teman pro 2 barang kolam Jul Karnain pastinya yang akan menemani kamu di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu. Dan di edisi hari ini Rabu 23 September 2026 kita bakal sarapan informasi dan juga sarapan makanan ya teman pro 2 biar semangat melalui hari ini nih teman pro 2. Dan untuk itu aku punya beberapa rekomendasi sarapan yang sehat dan praktis juga ya, kayak nutrisi. Dan ini akan aku kasih untuk kamu teman pro 2. Dan aku pengen buat juga sih sebenarnya, walaupun aku belum punya bahan-bahannya, kayaknya bakal beli deh. Dan yang pertama nih teman pro 2 ya, ini pilihan menu sarapan sehat yang bisa dicoba di rumah, gampang banget teman pro 2 ya, adalah oatmeal dengan buah. Jadi kamu bisa campurkan gandum utuh atau oat dengan susu rendah lemak, dan tambahin potongan pisang, stroberi atau sedikit kacang-kacangan sebagai sumber serat dan juga protein nabati. Dan yang berikutnya adalah roti gandum utuh dan juga telur teman pro 2 ya, gampang banget. Panggang selembar roti gandum dan isi dengan telur rebus ataupun telur dadar, tambahin daun selada dan irisan tomat untuk energi serta protein berkualitas tinggi. Gampang banget kan ya. Dan smoothie pisang dan juga bayam teman pro 2, caranya adalah blender buah pisang segar bersama segenggam bayam dan sedikit yogurt rendah lemak ataupun susu dan es batu untuk minuman praktis kaya vitamin teman pro 2. Dan bubur ayam, enak banget ya sarapan bubur ayam teman pro 2, tapi porsinya seimbang nih. Jadi ya perlu banget dengan suwiran daging ayam tanpa lemak ya, telur rebus, taburan kacang kedelai dan juga kuah kaldu bening yang enggak berlebihan. Pokoknya bubur ayam aman banget untuk sarapan, tapi yang penting adalah seimbang dan tidak berlebihan aja gitu teman pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi sarapan sehat versi kamu, boleh banget langsung WhatsApp Alam di 081373125896 aja.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Semangat bro, udah sedekat apa?
1: DM gue aja belum di-reply.
2: Wah, belum kenal.
1: Orang gue baru liat di Instagram.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Yes, yes, yes, Semen Pro 2 masih di Spada bareng aku Love Jul Kernain. Pastinya nemenin kamu di pagi hari ini, Temen Pro 2. Aku pengen nanya ke kamu nih, Temen Pro 2, pernah gak sih kamu nyobain atau nyicipin makanan yang biasanya enak justru terasa hambar ya saat naik atau saat disantap di atas pesawat, Temen Pro 2? Ternyata alasan kenapa makanan di pesawat terasa hambar berkaitan dengan perubahan kondisi kabin yang memengaruhi indera penciuman dan juga pengecap selama penerbangan. Well, Temen Pro 2, udara yang sangat kering, tekanan kabin yang lebih rendah, serta suara mesin pesawat dapat membuat rasa asin dan juga manis terasa lebih lemah nih, Temen Pro 2. Dan kondisi tersebut membuat makanan pesawat gak selalu terasa sama seperti ketika disantap di darat. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Fraunhofer Institute of Building Psychics atau tahun 2010 nih, Temen Pro 2, menemukan bahwa sensitivitas terhadap rasa manis dan juga asin dapat berkurang sekitar 30% dalam kondisi yang menyerupai penerbangan. Karena itu, Temen Pro 2, koki maskapai perlu menyesuaikan resep agar rasa makanan tetap terasa kuat di udara. Jadi alasan kenapa makanan di pesawat terasa hambar sudah pasti adalah udara kabin yang mengaruhi indera pengecap dan suara mesin yang ikut mengubah persepsi rasa dan makanan pesawat yang dibuat dengan resep khusus atau berbeda, Temen Pro 2, dan proses pemanasan yang ternyata juga sangat-sangat berpengaruh nih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman berdua masih berangkat ke malam juga karena ini pasti nemenin kamu. Jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk bahagia hari ini teman berdua ya, karena kamu punya hak untuk berhak bahagia juga teman berdua. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, kamu juga harus dapetin ya teman berdua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, teman-teman Pro 2, masih bareng aku Alam di Spada. Dan apa yang kamu lakukan di pagi hari ini nih? Apakah kamu sudah siap-siap mau berangkat kerja? Atau mungkin sudah di kantor, sudah sambil dengerin, sambil nyarap gitu, sambil sarapan teman-teman Pro 2? Atau mungkin kamu masih sambil siap-siap dulu? Atau kalau misalnya kamu mungkin jadwal kerjanya sama seperti aku juga, sip-sifan gitu ya. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam teman-teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu masih di rumah, masih mau olahraga dulu, skippingan ya teman-teman Pro 2, biar yang penting ya sweating a little teman Pro 2, yang penting dapat keringat ya, dan juga nanti bisa beraktivitas dengan lebih semangat dan lebih bugar lah yang pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin pengen ngasih aku rekomendasi sarapan dan juga teman Pro 2 yang lainnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081373125896 teman Pro 2 ya. Kalau misalnya aku biasanya sarapan, aku tipikal yang jarang sarapan sih, tapi kalau misalnya aku harus sarapan ya, aku bakal memilih bubur ayam sih, karena aku bakal kayak pakai bubur ayam terus pakai sambal yang banyak ya, tambahin apa namanya kecap asin juga, terus kerupuknya aku ancur-ancurin terus aku campurin teman-teman Pro 2. Aku tipikal yang bubur ya diaduk sih, kadang-kadang diaduk, kadang-kadang enggak ya, emang enggak konsisten anaknya ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, aku tuh pengen nanya sama kamu ya, ketika kamu ngelihat seseorang yang mungkin dulunya pernah punya apa ya, bukan hubungan asmara aja ya, lebih ke orang ini pernah punya kedekatan emosional sama kamu, teman-teman Pro 2, kalian selalu bareng-bareng melakukan apapun, cerita bareng-bareng juga, sharing satu sama lain, tapi pada akhirnya kalian menjalani hidup kalian masing-masing gitu, tapi kalian masih di satu kota yang sama teman-teman Pro 2, tapi ketika ketemu ya jadi kayak ngerasa stranger aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu jadi aku nih, aduh ini cerita nyata berarti ya. Kalau kamu berada di posisi yang sama seperti aku, apakah kamu akan, ya udah kita yes, kayak gak kenal aja gitu. Apakah kamu justru malah menyapa duluan dan menganggap bahwa semua yang terjadi kemarin-kemarin mungkin antara kalian intrik dan juga masalah-masalahnya itu udah kelar gitu teman-teman Pro 2, atau justru kamu tuh tipikal yang susah banget untuk ngelupain apa yang udah terjadi teman-teman Pro 2? Berat ya. Dan kalau misalnya kamu punya pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadi bukan pedoman sih, lebih ke mungkin bisa menjadi tolak ukur aku juga, oh ternyata tiap orang mungkin punya perspektif yang berbeda-beda terhadap hal yang dialami masing-masing ya teman-teman Pro 2. Jadi ya sama WhatsApp aku juga ya sekarang di 081373125896.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

0: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain. Dan gimana nih, udah pada sarapan belum? Atau masih bingung mau sarapan apa? Seperti biasa ya, kalau misalnya siaran pagi, dinas pagi itu selalu bingung mau sarapan apa. Makanya aku butuh banget rekomendasi dari kamu. Dengan cara gimana? WhatsApp aja ya, gampang banget. Di 0813-7312-5896. Kasih tahu aku nih kira-kira rekomendasi sarapan favorit kamu apa, belinya di mana, berapa harganya, dan kenapa I have to try menu-menu yang kamu rekomendasiin buat aku, pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti biasa aku pengen ngebahas tentang apa ya, sesuatu yang sangat relatable buat aku. Jadi aku tipikal orang yang menurut aku cukup hairy ya teman Pro 2, atau banyak bulunya gitu tangan-tanganku, terus kayak jenggot, kumis itu cepat banget. Aku bahkan ketika cukuran sehari dua hari tuh udah lebat lagi teman Pro 2. Tapi berbeda dengan rambutku ya teman Pro 2, rambutku tuh sangat tipis sekarang. Aku ingat rambutku tebal itu waktu kuliah deh. Sekarang tuh udah tipis banget, jadi kayak ya nggak botak juga sih kelihatannya. Cuman kayak menurut aku ini kayaknya bakal jadi botak deh kalau misalnya lama kelamaan ya teman Pro 2. Padahal usia aku baru ya 30-an ya. Tapi memang ya namanya kebotakan bisa terjadi aja karena berbagai macam kondisi teman Pro 2. Yang pastinya berbeda-beda ya. Kalau menurut aku sih aku lebih ke genetik sih atau keturunan, karena mungkin papaku juga botak ya teman-teman berdua. Aku selama beberapa puluh tahun hidup di dunia ini gak pernah lihat ayahku punya rambut ya. Tapi karena ada foto-foto waktu mudanya, rambutnya tebal sama seperti aku teman-teman berdua. Tapi semakin kesini ya botak terus, atau mungkin memang suka botak aja kali ya tipe rambutnya ya. Jadi kalau misalnya beberapa apa namanya kondisi yang menyebabkan kebotakan ya atau rambut petak ya teman-teman berdua, udah pasti yang pertama adalah kalau misalnya anggota keluarga kandung memiliki riwayat kondisi serupa ya, jadinya genetik ya teman-teman Pro 2. Atau ada juga namanya penyakit autoimun ya, alopecia areata teman-teman Pro 2. Sistem imun tubuh menyerang sel-sel akar rambut sehingga pertumbuhan rambut terhenti dan juga rontok. Dan ada tekanan fisik atau emosional yang ekstrim yang ternyata dapat memaksa folikel rambut masuk ke fase istirahat dan rontok lebih cepat, yaitu telogen effluvium. Jadi stres berat juga memengaruhi, jujur ya teman-teman Pro 2. Ada infeksi jamur namanya tinea capitis, infeksi pada kulit kepala yang memicu peradangan, kerusakan akar rambut hingga terbentuknya area botak. Dan mencabut rambut nih, atau kebiasaan mencabut rambut yang disebut trichotillomania, gangguan psikologis yang membuat penderita yang memiliki dorongan kuat untuk mencabuti rambut sendiri secara sadar maupun tidak. Jujur aku sesekali ngerasa aku begini gitu teman-teman Pro 2. Aku kadang-kadang kalau misalnya lagi gabut, aku sering muter-muterin rambut aku terus aku cabut-cabutin. Mungkin itu juga kali alasannya ya. Dan perubahan hormon teman-teman Pro 2 atau ketidakseimbangan hormon akibat kehamilan, menopause, PCOS atau gangguan kelenjar tiroid teman-teman Pro 2 bisa menyebabkan yang namanya kerontokan atau kebotakan rambut. Dan kekurangan nutrisi ya, defisiensi zat besi, vitamin D, zinc atau protein yang membuat folikel rambut nih jadi rapuh teman-teman Pro 2. Dan ya banyak juga ya alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi kebotakan rambut nih teman-teman Pro 2. Tapi aku jujur aku jadi kepikiran gitu untuk tanam rambut. Kamu tahu gak sih tanam rambut atau transplantasi rambut teman-teman Pro 2 ya. Ini adalah jenis operasi untuk memindahkan rambut yang sudah kamu miliki untuk mengisi area dengan rambut tipis ataupun botak. Jadi pertama-tama dokter bedah akan membersihkan kulit kepala dan menyuntikkan obat untuk membuat bagian belakang kepala mati rasa. Aduh, aku gak kebayang. Aku pengen banget sih sebenarnya, cuman kayak gak kebayang aja gitu. Dan dokter lalu akan memilih salah satu dari dua metode untuk transplantasi, yaitu follicular unit strip surgery atau FUSS atau follicular unit extraction atau FUE. Dokter mengambil cangkok atau potongan kecil kulit dari area tubuh yang memiliki rambut sehat ya. Dokter menyebut area ini sebagai situs donor, biasanya di kepala, di bagian belakang kulit kepala di mana rambut cenderung paling tebal. Setelah itu dokter akan memindahkan cangkokan ke bagian kulit kepala yang tidak berambut nih. Jadi kalau misalnya transplantasi rambut selesai dan area kulit sembuh, ini akan menumbuhkan rambut. Operasi transplantasi rambut biasanya aman dari resiko berbahaya kalau misalnya kita melakukannya di ahli bedah plastik bersertifikat dan juga berpengalaman ya. Namun setiap orang memiliki reaksi fisik dan kemampuan penyembuhan yang bervariasi, jadi terkadang hasilnya sulit terprediksi teman-teman Pro 2. Meskipun begitu, seperti halnya operasi apapun, transplantasi rambut memiliki resiko seperti reaksi alergi terhadap anestesi, kehilangan darah yang berlebihan, cangkok atau flap yang gagal, infeksi, hilangnya rasa di kulit kepala atau kebas, dan juga bekas luka.
Selain itu, teman-teman perlu ada juga risiko efek samping lainnya dari transplantasi rambut. Namun, efek samping ini biasanya bersifat sementara. Kamu mungkin mengalami masalah berikut di kulit kepala, di lokasi donor, atau di tempat rambut baru berada. Yaitu kerak atau koreng, bisa gatal-gatal juga, mati rasa, sakit atau berdenyut, pembengkakan, dan sensasi seperti tertarik, teman-teman perlu. Pertanyaannya adalah, berapa lama hasilnya akan bertahan? Ya? Setelah operasi transplantasi rambut, kulit kepala mungkin terasa sangat lembut. Kamu mungkin perlu minum obat pereda nyeri selama beberapa hari. Dokter bedah juga akan meminta kamu mengenakan perban di kulit kepala setidaknya selama 1 atau 2 hari. Dan untuk menurunkan risiko akibat transplantasi rambut, dokter mungkin akan meresepkan antibiotik atau obat antiinflamasi untuk kamu minum selama beberapa hari ke depan, ya teman-teman pro 2. Kebanyakan orang dapat kembali bekerja 2-5 hari setelah operasi. Jadi dalam 2-3 minggu setelah operasi, rambut yang sudah dokter transplantasikan akan rontok, namun kamu akan mulai melihat pertumbuhan baru dalam beberapa bulan. Kebanyakan orang akan melihat 60% pertumbuhan rambut baru setelah 6-9 bulan. Untuk menunjang keberhasilan transplantasi rambut, dokter mungkin akan meresepkan obat penumbuh rambut. Namun obat ini nggak selalu perlu karena teman-teman dua baik kerjanya juga tidak jelas ya. Setidaknya perlu waktu hingga 1 tahun sebelum melihat hasil penuh dari transplantasi rambut. Hasil transplantasi rambut juga dapat rontok saat cangkok kulit sembuh, tapi ini normal dan rambut akan tumbuh kembali. Untuk mendapatkan hasil yang kamu harapkan, kamu mungkin memerlukan beberapa kali operasi transplantasi rambut. Kamu bisa berkonsultasi mengenai hal ini kepada dokter, teman-teman. Jadi gimana kira-kira? Tertarik untuk transplantasi rambut? Aku jadi mikir 2 kali sih sebenarnya, tapi ya, who knows? In the future, yeah.

Ya, teman-teman berdua, kamu tahu nggak sih kabar yang luar biasa membanggakan datang dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Hairun atau Unhair Ternate yang bikin kejutan di kompetisi debat penegakan hukum pemilu ke-6 ya antar perguruan tinggi se-Indonesia, teman-teman berdua. Tampil di Regional Timur, Unhair berhasil mengamankan tiket ke babak nasional setelah finish sebagai juara 2 dari grup B nih, teman-teman berdua. Jadi memang keren sekali ya, Universitas Hairun akan berhadapan dengan Universitas Diponegoro teman-teman Prodo untuk 16 besar nih. Semoga bisa melaju jauh dan bisa membanggakan Ternate dan Maluku Utara pastinya teman-teman Prodo ya. Jadi ada 3 mahasiswa yang mewakili yaitu Muhammad Zainur Rahman T.A. Samad, ada Irfan Atarabal, ada Ananda Kaisya Makassar nih teman-teman Prodo. Dan tim ini didampingi oleh dosen pendamping Mardania Ghazali SHMH dan berhasil lolos melaju ke tahapan nasional setelah meraih juara 2 atau peringkat kedua grup B pada babak Regional Timur teman-teman Prodo. Jadi akan berhadapan satu lawan satu nih ya, Universitas Slamet Riyadi dengan Universitas Negeri Semarang, Universitas Mula Warman dengan Universitas Andalas, Universitas Indonesia akan berhadapan dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Jember dengan Universitas Islam Riau, ada Universitas Diponegoro dengan Universitas Hairun, ada Universitas Airlangga dengan Universitas Pajajaran, ada Universitas Galuh dengan Universitas Gajah Mada, dan UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Brawijaya teman-teman Pradua. Jadi aduh keren banget ya, pesaing-pesaingnya luar biasa teman-teman Pradua. Kita lihat bakal sekuat apa nih persaingan dan juga kompetisi yang akan berlangsung di babak debat 16 besar ini teman-teman Prodo. Nanti kita bakal update-update lagi ya, jadi jangan kemana-mana, pesan dengan Musta Agent terus sebelum nantinya kita bakal move ke ngopi jam 9 teman-teman Prodo ya di 96,7 FM.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu kalau misalnya lagi dalam keadaan tidak terlalu mood untuk olahraga nih, apakah kamu akan berlanjut terus setiap harinya jadi nggak mood? Aku tuh gitu soalnya, teman Pro 2. Jadi kayak misalnya beberapa hari sebelumnya aku skippingan yang sampai 500 lompatan dan sampai 1000 bahkan, teman Pro 2. Tapi setelah itu aku ya udah, jadi kayak males lagi, malesnya sampai sekarang bahkan, teman Pro 2. Jadi kayak udah nggak pernah skippingan lagi, udah nggak pernah olahraga lagi. Lebih ke semuanya tuh bener ya teman Pro 2, ala bisa karena biasa. Jadi kalau misalnya kita membiasakan diri terhadap sesuatu aktivitas gitu ya teman Pro 2, kita bakal terbiasa akan hal dan juga aktivitas tersebut. Contohnya adalah ketika aku yang sebelumnya jaga makan banget, sekarang aku tuh makan ya udah kalau di saat lapar ya langsung makan, dan makan yang dalam porsi banyak gitu kan teman Pro 2. Dan akhirnya seminggu atau dua minggu berselang tuh ya masih biasa-biasa aja, tapi setelah lewat dari dua minggu itu tuh langsung jadi kebiasaan teman Pro 2. Jadi ya udah akhirnya aku kebiasaan untuk makan yang dalam porsi banyak, dan akhirnya berat badanku bertambah lagi gitu. Jadi kayak coba deh kalau kamu ingin membiasakan sesuatu, lakukanlah secara rutin 1-2 minggu ya teman Pro 2, itu akan jadi sebuah kebiasaan menurut aku ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran, kamu coba aja. Makanya aku pengen menerapkan lagi nih jaga makan selama 1-2 minggu ke depan, jadi kebiasaan lagi deh untuk bisa jaga makan. Tapi ya belum tahu ya bakal bisa atau enggak teman Pro 2 di era sekarang ini, apalagi di Salero ya banyak banget pilihan makanan, pilihan minuman, cemilan yang harusnya dicobain semua ketika kita lewat ya teman Pro 2. Jadi kayak ya paling mending ya jangan ke Salero dulu kalau misalnya kamu lagi diet ya teman Pro 2.